0: demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.

0: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Enda Budi Haryani, mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
9: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
10: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
11: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif. melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak. pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
13: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: be a match as preamble to our constitution, the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zaid. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Takti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 어그 선자다!
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata!

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak
2: upacara
1: di hadapan podium kehormatan
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin hingga cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Hormat senjata.

0: 어그 참자도
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: Angga, Sanjata.
1: Dan selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

0: darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepada-Mu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: ランジャタ
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, diantaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Tri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Sisko Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
3: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Sikap Pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sapa Papua. Nyong Wong Jawa. Au Halak Batak.
5: Gua orang Betawi.
6: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
7: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
8: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
9: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
10: Satu visi, satu tujuan.
11: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
12: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
13: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu.
14: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sampai bergeluh.
15: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
16: Karena kita sama.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih segar-segar banget. Dan harganya jamin paling miri.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, iya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardusian menemani Anda masih dalam Lampung pagi ini ya. Dan untuk Anda yang sekarang masih mendengarkan kami, selamat beraktivitas di hari Kamis ini, 1 Oktober ya. Ini hari baru di bulan baru ya. Semoga ini menjadi awal mula yang baik untuk kita menjalani hari-hari di bulan Oktober ya. Semangat untuk Anda semua. Dan pastinya semoga apa yang dilakukan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita

0: Si Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar?
4: Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
5: Aduh, itu mah beres, Bu.
4: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
6: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
7: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lah masih turis, ori gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, gitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Setelah ini ada Novita Vira yang akan menemani Anda di Lampung siang ini. Sekali di udara, tetap di darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda bertepatan juga di hari pertama atau juga di tanggal 1 Oktober 2026, yang juga bertepatan dengan hari spesial ya. Di hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila ya, dengan tema merawat persatuan dan juga menguatkan nilai Pancasila di era digital. Kami akan membersamai Anda pendengar hingga pukul 15 sore nanti, tentunya bersama saya Novita Fira beserta rekan operator yang juga bertugas ada Reza di siang hari ini. Baik, mengiringi Anda beraktivitas dan juga menemani Anda sambil dalam perjalanan mungkin ya, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terhangat di siang hari ini. Dari Mulyaknya Kuta dengan judul lagunya Tunjuk Satu Bintang menjadi lagu pembuka di Lampung siang ini. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar RRI Pro, satu di mana saja anda berada, setiap tanggal 1 Oktober, memang bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan juga momentum ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, sekaligus juga pengingat dalam pengenalan pentingnya dari Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa Indonesia. Nah, untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum untuk kembali melihat bagaimana sih nilai-nilai Pancasila yang juga ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih pendengar, saat ini tuh memang masyarakat hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang juga membuat informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan untuk itu, melihat persoalan ini tentunya dalam perspektif generasi yang juga dimiliki pengalaman yang langsung dalam perjalanan bangsa, kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita yang juga merupakan tokoh dari Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau yang dikenal dengan LVRI Provinsi Lampung, yaitu bersama Bapak Mayor Purn Subardi. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak, dan selamat siang kepada seluruh pemirsa dimanapun berada.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Pak, ini kan merupakan hari yang juga sangat bersejarah ya.

0: bangsa Indonesia ya. Di mana nih merupakan saksi sejarah seorang bapak dari Mayor Purn Subardi yang juga tentunya tokoh dari Veteran Republik Indonesia atau juga LVRI Provinsi Lampung tepat di hari kesaktian Pancasila. Kita akan berbincang mengenai makna ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana sih makna dari hari kesaktian Pancasila yang tentunya sebagai seorang veteran seperti apa Bapak?
1: Baik Mbak, jadi Pancasila itu dibahas dan dirumuskan serta disepakati oleh pendiri bangsa dalam rangka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila yang dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang anggotanya adalah para tokoh pergerakan nasional yang terkemuka pada waktu itu dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pergerakan yang terkemuka didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang bunyinya adalah satu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, kemudian empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, baik.
1: Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berkedudukan sebagai dasar negara, yaitu memiliki fungsi perundang-undangan dan pengaturan terhadap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Di samping sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, yaitu memberikan arah di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini merupakan cara pandang yang paling sesuai dengan diri bangsa Indonesia dan sekaligus yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian Pancasila ini, rumusan Pancasila ini juga dipropagandakan ke mancanegara oleh presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pada tanggal 16 Mei sampai 3 Juni 56, Presiden Republik Indonesia Soekarno diundang ke Amerika Serikat. Di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 1956, beliau berpidato tentang Pancasila. Dan beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofis Grand Slack yang digali dari bumi Indonesia sendiri dan memiliki karakter keindonesiaan dan merupakan jati diri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Juga beliau mengatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai keindonesiaan. Kemudian sebagai pemersatu bangsa juga merupakan litar atau bintang pemandu bagi pembangunan nasional. Kemudian di tahun 60, tepatnya pada tanggal 30 September 1960. Bung Karno pidato tentang Pancasila dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau masih menyatakan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan jalan tengah terhadap ideologi dunia. Pancasila adalah kristalisasi sejarah panjang kebangsaan Indonesia. Pengalaman yang cocok dengan karakter Indonesia. Indonesia tidak mau mengikuti Declaration of Independence of USA maupun Manifesto Komunis. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai karakteristik, falsafah, dasar ideologi, pandangan hidup. Dan karenanya disebut bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Kemudian tentang Pancasila ini, dari 5-5 sila yang ada dalam Pancasila, outputnya, keluarannya yang diharapkan, salah satunya adalah sila ke-1, yaitu bangsa Indonesia yang agamis, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan yang halal dan yang haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu disilah lebih seperti itu. Kemudian di sila yang kedua, diharapkan bangsa Indonesia telah menjadi seorang yang Pancasilais, dapat menghormati hak asasi manusia, dapat menghormati hak asasi orang lain, kemudian berlaku adil dan toleran, dan lain-lain. Kemudian untuk sila yang ketiga, outputnya diharapkan bangsa Indonesia siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian sila yang keempat, diharapkan untuk bangsa Indonesia di dalam melakukan musyawarah tidak mau menang sendiri dan tidak ngototan, tidak menghalalkan segala cara, dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang lebih baik. Kemudian sportif, sesuai prinsip demokrasi, dan tidak anarkis. Nah, kemudian sila yang kelima, diharapkan tidak mementingkan diri sendiri, golongan, atau kelompok. Bersikap adil, dan memperhatikan nasib orang lain. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah kami memaknai bahwa Pancasila outputnya memang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia, dengan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau geografinya, kemudian masyarakatnya yang bersuku-suku, yang suku banyak, suku bahasanya, bahasa sukunya itu juga ribuan bahasa, terus kemudian agamanya yang bermacam-macam, sehingga Pancasila itu sangat cocok sebagai dasar negara, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Itulah Mbak, jadi cara pandang kami memaknai masalah tentang Pancasila.
0: Baik Bapak Supardi, ini berbicara mengenai kondisi Indonesia saat ini ya. Memang terdapat nilai Pancasila yang juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kalau dilihat dari generasi muda saat ini, banyak sekali yang juga mesti memahami sejarah serta perjuangan bangsa yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. Nah, menurut Bapak Supardi, bagaimana sih seorang veteran gitu ya melihat hubungan antara perjuangan para pendahulu dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya baik, Mbak. Jadi kami melihatnya dari orang-orang tua dulu berjuang sedemikian rupa dengan harapan yaitu mendambakan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Nah, tentunya untuk generasi selanjutnya ini adalah berkewajiban untuk melanjutkan cita-cita perjuangan yang pernah didambakan oleh para pendahulunya. Nah, pendahulunya dulu untuk mendapatkan cita-cita itu dengan perjuangan yang cukup lama, kemudian melelahkan dan makan korban yang cukup banyak gitu. Setelah berhasil, ya diharapkan generasi penerus bisa sebagai penyambung cita-cita perjuangan dari generasi pendahulu ke generasi penerus sekarang dan generasi penerus berikutnya. Tapi kalau kita ngamati perjalanan generasi bangsa Indonesia ini, terutama kalau kita mendengar berita-berita, baik itu melalui media massa atau melalui media elektro saat ini, sebetulnya ya masih banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti masih banyaknya pelaku korupsi. Nah, kalau pelaku korupsi itu kan udah jelas nggak sesuai dengan sila yang kelima. Artinya mereka mau hidup sendiri, mau enak sendiri, tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Artinya kan itu sudah terjadi penyimpangan. Dan kalau kita dengar dari berita-berita kan cukup banyak, Mbak, yang melakukan korupsi. Nah, kemudian masih juga terjadinya pembunuhan, tindakan anarkis. Ya. Artinya itu kan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak sedikit perbuatan-perbuatan generasi penerus yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, ini merupakan PR kita bersama, bagaimana agar Pancasila ini betul-betul menjadi karakter dari bangsa Indonesia. Saya yakin kalau Pancasila ini menjadi karakter bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia menjadi seorang Pancasilais, saya yakin Indonesia akan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju duluan. Demikian, Mbak, kami memandangnya.
0: Baik. Bapak, ini kan banyak sekali generasi muda ya yang juga nantinya akan menjadi penerus bagi bangsa ini gitu ya. Dan bagaimana sih menurut pandangan dari nilai Pancasila ini ketika seseorang menerapkan atau juga menggunakan media sosial? Sekarang itu kan era serba digital nih ya Pak, terutama dalam menyampaikan pendapat dan juga berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Pancasila menerapkan hal itu, Pak?
1: Ya baik, jadi di sila ke-1 sudah jelas bahwa seorang Pancasilais itu bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Kemudian media elektronik ini memang sangat bagus ya, tapi tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk baik, itu akan lebih baik, lebih cepat untuk baik. digunakan untuk hal yang tidak baik, ya bisa cepat untuk tidak baik. Jadi tinggal bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalau kita ingin negara ini maju, ya memang dari perorangan harus sudah mempunyai daya tangkal. Jadi sudah mempunyai karakter Pancasila. Paling tidak ya sila yang pertama. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, kemudian yang halal, yang haram, nah itu kita bedakan. Terus kemudian yang hak kita maupun yang bukan hak kita. Nah, otomatis setelah kita melihat, mendengar berita, jangan langsung latah. Terus ikut menyebarkan gitu kan. Tapi harus dinilai, kalau memang itu tidak baik ya nggak perlu kita sebarkan. Bahkan kalau bisa ya kita tanggal dengan nilai-nilai yang baik supaya tidak berkembang luas ini. Begitulah kira-kira Pancasila yang dapat digunakan untuk menangkal hal-hal yang tidak baik untuk generasi penerus.
0: Baik, Pak Subardi, ketika kita berada di lingkungan sosial, tidak hanya di keluarga saja, tapi anak-anak memiliki peran yang sangat penting bagi sekolahnya, kemudian organisasi kepemudaan dan juga masyarakat. Bagaimana sih cara anak-anak generasi penerus bangsa ini bisa membangun karakter yang berlandaskan Pancasila?
1: Ya, baik Mbak, jadi memang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini perlu keteladanan. Keteladanan, jadi pertama dari lingkungan keluarga. Jadi seorang ayah, seorang ibu harus bisa memberikan teladan yang baik ya. Teladan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua juga lingkungan tidak kalah pentingnya, karena anak-anak itu akan bermain di lingkungan. Kalau masing-masing orang tua sudah mempunyai karakter Pancasila, otomatis lingkungan pun akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian juga perlu di sekolah ya, mulai sejak dini. Jadi para pendidik di sekolah itu juga harus bisa menjadi contoh teladan tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan apa tempat mereka berkomunikasi sosial, juga di lingkungan pendidikan, lakukan semua itu, ya insya Allah nilai-nilai Pancasilanya akan mendarah daging gitu kan, kepada generasi penerus mulai sejak dini gitu. Nah, disitulah perlu tokoh-tokoh panutan. Tokoh panutan yang paling utama adalah orang tua, karena mereka melihat contoh orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak sesuai dengan nilai yang lain, ya otomatis dia akan mengikuti. Tapi kalau orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik, didukung dengan lingkungannya, kemudian di pendidikan pun begitu. Nah, kalau sekarang ini kan kita lihat anak-anak yang melawan dengan guru, kemudian yang sudah tidak sopan lagi dengan orang tua, ya udah banyak Mbak. Ya, generasi untuk sekarang. Padahal dulu bangsa Indonesia itu terkenal sopan santunnya, ramah tamahnya gitu. Nah, sekarang anak-anak tidak sedikit yang sudah kehilangan nilai-nilai itu. Oleh karena itu, ya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama ini, bangsa Indonesia, untuk apa namanya, menanamkan ini agar generasi penerus berikutnya kita betul-betul memiliki orang-orang yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Demikian Mbak.
0: Ya, baik. Nah, pastinya sebagai Ketua LVRI Provinsi Lampung memang sangat aware sekali untuk terus menjaga hubungan dengan generasi muda ya Bapak. Bagaimana sih cara menyampaikan nilai-nilai perjuangan ini kepada generasi penerus bangsa?
1: Iya Mbak, jadi kami di veteran itu ada salah satu tugas pokok, yaitu mewariskan nilai-nilai juang 45 kepada generasi penerus bangsa. Yaitu salah satunya adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian arahan untuk seyogianya mengisi kemerdekaan itu bagaimana. Nah, itu dilakukan melalui sosialisasi JSN 45. Itulah yang kita lakukan. Tapi ya perlu dipahami, Mbak, bahwa veteran ini umumnya umurnya sudah di atas 80-an tahun. Yang termuda itu termuda untuk veteran itu sekitar 77 tahun, Mbak.
0: Yeah.
1: Yang termuda itu terkuat. Jadi otomatis dari segi aktivitas ini sudah agak kurang. Nah, terus jumlahnya semakin sedikit. Terus kemudian kita veteran Provinsi Lampung ini kan harus bergerak ke seluruh wilayah Lampung.
0: Baik.
1: Itu juga terkendala dengan sarana-prasarana untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Lampung. Jadi, kalau kita mau bergerak sendiri, sepertinya memang banyak kendala. Oleh karena itu, ini perlu peran masyarakat secara luas agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang merupakan kesepakatan dari pendiri bangsa yang didukung oleh masyarakat pada waktu itu, nah ini bisa berlanjut ya sebagai dasar negara Indonesia. Demikian, Mbak.
0: Iya, baik. Wah, ini memang sangat diperhatikan kembali ya ketika beberapa pihak atau juga terutama di pemerintah ya untuk mengedepankan kegiatan yang juga nantinya akan dilakukan oleh LVRI Provinsi Lampung khususnya untuk bisa terus berkolaborasi gitu ya untuk bisa mewujudkan beberapa kegiatan yang mungkin belum terlaksana ya, Bapak. Oke. Baik.
1: Iya.
0: Untuk kedepannya, Pak Supardi, apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat agar nilai perjuangan para veteran ini tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara?
1: Ya, baik, Mbak. Jadi, untuk harapan ke depan, ya memang kalau dulu itu kan ada penataran P4 segala macam ya. Kalau sekarang kan sepertinya tidak ada kurikulum itu. Nah, oleh karena itu, ya seperti yang dari kami veteran ini, sosialisasi JS45 ini memang ya harus agak lebih gencar gitu kan. Nah, kemudian ya bagi saudara-saudara kita yang dulu pernah mendapatkan penataran P4, yang kira-kira masih hidup, ya cobalah itu ditularkan kepada generasi penerus supaya outputnya nanti banyak masyarakat khususnya di wilayah Lampung dan umumnya seluruh wilayah Indonesia ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini bisa menjadi karakter bangsa Indonesia. Itu harapan kita begitu, Mbak.
0: Iya, baik. Baik, Bapak Supardi, sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, apa pesan Bapak terhadap masyarakat Provinsi Lampung dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026?
1: Iya, ya baik. Jadi, kita kan ketahui bersama bahwa Pancasila yang memang sudah menjadi dasar negara kita, juga sekaligus pemersatu bangsa Indonesia, menyadari bahwa bangsa Indonesia itu majemuk, jadi geografinya berpulau-pulau, terus demografinya bersuku-suku, terus bahasa sukunya juga beribu-ribu bahasa suku, agamanya juga berbeda-beda. Satunya untuk mempersatukan bangsa ialah Pancasila. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi insan Pancasila, jadi manusia yang Pancasilais. Tapi perlu diwaspadai juga bahwa masih ada keinginan-keinginan yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila dengan dasar negara selain Pancasila. Dan itu kan sudah dibuktikan dengan peristiwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 itu salah satunya yang ingin merubah dasar Pancasila dengan dasar yang lain. Kemudian pemberontakan yang atas namakan agama seperti Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kemudian Permesta, PRRI dan lain-lain. Itu juga dalam rangka upaya untuk mengganti dasar negara kita Pancasila dengan yang lainnya. Dan yang paling terasakan bagi generasi yang saat ini adanya peristiwa gerakan G30 SPKI, yaitu pembunuhan terhadap perwira-perwira yang setia dan cinta terhadap tanah airnya dengan berlandaskan Pancasila. Dibunuh dengan cara yang keji, biadab, gitu ya. Nah, itu juga dalam rangka mereka ingin menerapkan dasar negara yang bukan Pancasila. Nah, oleh karena itu, bukan berarti Pancasila ini tidak ada ancaman, ada juga ancaman. Tapi alhamdulillah semua ancaman terhadap Pancasila ini dapat digagalkan. Nah, gerakan 30 September itu langsung dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober senantiasa diabadikan menjadi hari kesaktian Pancasila. Seperti yang peringati pada hari ini, 1 Oktober, yaitu hari kesaktian Pancasila. Pesan saya, mari kita jadi warga negara yang baik, warga negara yang mempunyai sikap, tingkah laku, perbuatan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Supardi atas waktunya dan juga atas kesempatannya telah berbagi informasi dan juga pengetahuan untuk mendengar RRI Pro 1 di siang hari ini. Semoga harapan kita bagi bangsa Indonesia dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum yang juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi pengingat kita semua masyarakat Indonesia mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Supardi, selalu sehat dan
1: amin,
0: selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik. Demikian pendengar dialog interaktif siang hari ini bersama Bapak Mayor Purn Subardi sekaligus juga selaku Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau juga FLI Provinsi Lampung. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi, karena kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya masih dari Euphoria Hari Kesaktian Pancasila dengan tema merawat persatuan dan juga menguatkan nilai Pancasila di era digital.

upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang juga digelar pada hari Kamis 1 Oktober 2026 tadi pagi di pukul 8 di seluruh instansi ataupun juga beberapa tempat yang juga berpusat di Monumen Pancasila Sakti Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur. Jadi memang saat ini Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang juga mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Dan juga Presiden Republik Indonesia saat ini juga bertindak sebagai inspektur upacara. Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila yang juga merupakan himbauan ya yang juga diperdengarkan pidato Menteri Kebudayaan pada tanggal 1 Oktober 2026 yang juga bisa disimak dalam berbagai platform media sosial ya, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 kali ini juga tentunya menjadi pengingat bagi kita semua nih ya, bagi bangsa Indonesia, di mana penyelenggaraan upacara bendera merupakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang juga merupakan tonggak sejarah ya, dan juga hal yang selalu kita ingat mengenai beberapa hal selain juga tonggak sejarah tapi juga momentum kembali bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini masyarakat memang hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang juga membuat informasi bisa menyebar secara masif dan juga cepat. Jadi memang ruang digital ini juga memberikan banyak manfaat. Masyarakat juga berharap semakin mudah mendapatkan informasi dan juga menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain pendengar, ruang digital juga menghadirkan tantangan dan juga informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Tapi apabila kita sikapi secara bijak, mudah-mudahan ya sebagai generasi penerus bangsa pun ini bisa mudah memahami sejarah dan juga perjuangan bangsa untuk bisa terus dilakukan menjaga persatuan di tengah perubahan zaman.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19.

Afrika Selatan menamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak peluit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mpofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Essam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 and was playing very important to look after, and we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and
2: dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ivan Jovanovic. Safi menegaskan, sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: Playing, they are a very difficult team, especially playing it at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Safi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Bakti Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap ugat. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang unsur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih guys yang
2: prestasi. Medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

bermain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi.

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kampusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjam
1: handphone. Enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, gak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Lepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terkam.
3: Stok beponsel Ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menjelang siang seperti memang adalah waktu yang untuk digunakan makan siang, bertemu dengan kerabat, sekedar nongki, tapi juga buat apa ya, buat hal-hal yang buat kita tuh jadi punya progres gitu ya untuk kedepannya. Nah, tapi berbicara soal makan siang nih ya, jangan sampai telat makan karena juga bisa mengancam hal-hal yang kurang enak di perut kita seperti adanya naik asam lambung dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, tapi bicara soal asam lambung juga nih, ternyata adalah keluhan pencernaan yang kerap menyerang berbagai usia, termasuk anak-anak loh saat ini. Jadi kondisi sering memicu rasa perih di dada, mual, hingga tidak nyaman di perut. Ini adalah salah memilih makanan dan juga minuman. Selain menghindari pemicu, ada sejumlah minuman untuk asam lambung yang dipercaya juga membantu meredakan gejala sekaligus menyehatkan sistem pencernaan jika dikonsumsi secara rutin. Salah satunya jus mentimun yang dikenal memiliki efek mendinginkan, sehingga jus mentimun ini cocok dikonsumsi asam lambung dan juga kandungan air serta seratnya membantu melancarkan pencernaan, rendah kalori serta memberikan rasa nyaman pada lambung. Ada lagi air jahe, pendengar, ini digunakan untuk meredakan keasaman dan gas di perut. Jadi minuman ini tuh bisa

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.
1: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah

0: Lapangan kerja yang berkualitas bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi juga tentang memperoleh kesempatan untuk berkembang, mendapatkan penghasilan yang layak, serta bekerja dalam lingkungan yang aman dan manusiawi. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, industri, hingga masyarakat perlu bersama-sama membuka peluang ekonomi dan mendorong tumbuhnya usaha baru. Di sisi lain, generasi muda juga perlu membekali diri dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman, tingkatkan kompetensi, kuasai teknologi, dan terus belajar agar mampu bersaing di dunia kerja. Karena pekerjaan yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera. Mari bersama menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, berkualitas, dan berkelanjutan. Lapangan kerja tumbuh, ekonomi kuat, Indonesia semakin maju. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Dengan saat ini per 1 Oktober 2026, pelemahan nilai rupiah ini hingga mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, berpotensi menekan daya beli di masyarakat. Jadi tekanan ini juga nggak hanya berasal dari kenaikan harga barang impor, tapi juga dapat merambat ke harga produk domestik melalui kenaikan biaya bahan baku dan juga barang penolong impor. Dan untuk diketahui ya pendengar, nilai tukar rupiah yang juga di pasar ini nggak mampu keluar dari tekanan hingga akhir perdagangan hari ini. Tapi juga kepala ekonom Bank Permata Joshua juga mengatakan pelemahan rupiah memang tidak serta-merta membuat harga barang ini bisa yang namanya naik secara 1:1 gitu ya. Tapi juga dampaknya terhadap harga konsumen yang juga tergantung pada sejumlah faktor seperti kontrak pembelian, persediaan lama, pengguna lindung nilai, kemampuan produsen hingga menyerap kenaikan biaya, serta kebijakan subsidi pemerintah. Jadi memang menurutnya pelemahan rupiah ini biasanya lebih dulu dilihat pada kenaikan harga pokok importir dan juga produsen. Nah, dengan demikian, pendengar, pelemahan rupiah juga ini bisa menciptakan tekanan terhadap daya beli melalui kenaikan biaya produksi, di mana ketika biaya impor meningkat, maka perusahaan memiliki pilihan untuk menaikkan harga jual atau juga menekan margin dari keuntungan.

0: lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih. Ngomong
0: bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tahukah Anda peringatan Hari Batik Nasional 2026 saat ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan upaya pelestarian batik ya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekaligus juga mendorong para perajin untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi Hari Batik Nasional yang juga diperingati setiap tanggal 2 Oktober besok ya, ini hanya menjadi kesempatan untuk mengenakan batik, tapi juga mengingatkan kepada kita semua pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi membatik, termasuk keberadaan perajin dan juga pelaku usaha, ya. Dan juga tentunya pengakuan batik Indonesia ini juga sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 ya, yang juga menjadi salah satu tonggak pentingnya dalam upaya pelestarian batik Indonesia. Nah, Ketua Perkumpulan Perajin dan juga Pengusaha Batik Lampung, Laila Al-Husna, mengatakan bahwa pelestarian batik ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda. Karena menurutnya batik ini perlu diperkenalkan bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi juga sebagai karya kreatif yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim.

menjawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Berikanlah kita cukupkan sekian dulu untuk di Lampung siang ini, karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya.
2: Tanaman itu akan kita

0: bukan usia atau penilaian.
1: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya untuk memperluas potensi komoditas kopi di daerah. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Berita daerah Lampung Siang ini juga direlis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah atau juga MPW Pemuda Pancasila Lampung Rico Mendoza mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Seruan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila agar nilai kebangsaan tidak tergerus pengaruh budaya barat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
2: Ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang memang bisa menimbulkan perpecahan. Seperti yang katakan tadi ya, tetap kita dalam
3: di tengah derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing melalui media sosial, bahasa, musik hingga gaya hidup, upaya menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI agar tidak tergerus pengaruh budaya barat harus terus digaungkan. Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung Rico Mendoza menyampaikan, budaya Indonesia merupakan warisan yang tidak ternilai dan harus dijaga bersama. Ia mengungkapkan keprihatinnya atas kecenderungan generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya lokal. Menurutnya, meskipun tidak anti terhadap budaya luar, namun jangan sampai budaya Indonesia justru tergerus dan hilang karena masuknya budaya barat. Rico menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan dalam menciptakan program-program yang dapat membangkitkan minat generasi muda terhadap budaya Indonesia.
2: Selain juga bagaimana kita update dengan bahasa-bahasa yang sekarang, tentu ya dalam konteks ya NKRI, jangan sampai bahasa-bahasa yang kita pengaruh budaya barat kuat tetapi membuat persatuan kesatuan, apalagi di era seperti ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang memang bisa menimbulkan perpecahan. Seperti katakan tadi ya, tetap kita dalam konteks NKRI, persatuan kesatuan, supaya ya semuanya tetap dalam suasana yang guyup dan rukun.
3: Senada diungkapkan seorang pelajar di Kota Bandar Lampung, Fahreza, siswa SMK negeri ini menuturkan nilai-nilai keindonesiaan merupakan cerminan jati diri bangsa yang mencakup semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi dan cinta tanah air. Menurutnya, nilai-nilai keindonesiaan tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman serta dapat mencegah perpecahan karena perbedaan pandangan.
4: Ya, menurut saya sih nilai-nilai keindonesiaan itu merupakan cerminan jati diri ya, jati diri bangsa yang mencakup semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Ya, di era globalisasi ini, penerapan nilai-nilai keindonesiaan ini menjadi semakin penting agar masyarakat tidak kehilangan identitas nasionalnya. Ya, misalnya sikap saling menghargai dan semangat persatuan dapat mencegah perpecahan akibat perbedaan pandangan.
3: Upaya mempertahankan budaya Indonesia di tengah pengaruh budaya luar memang bukan perkara mudah. Namun, dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, harapan untuk menjaga identitas bangsa tetap menyala. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah Provinsi Lampung yang akan mengembangkan kopi Arabica di Lampung. Dan hal ini dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Nisa, menurut saya bagus karena Lampung selama ini sudah dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Dengan mengembangkan kopi Arabica, petani punya peluang untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi di Lampung.
6: Saya Citra, kalau menurut saya boleh dikembangkan, tetapi juga harus melihat kondisi petani. Jangan sampai petani justru terbebani karena biaya produksi dan perawatannya itu lebih tinggi. Sementara harga jualnya saja belum tentu menjamin.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi. Berikut laporan Siti Triani.
7: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Pengembangan dilakukan melalui demplot di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan kopi Arabica memiliki peluang dikembangkan dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Salah satu lokasi pengembangan berada di Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Menurut Desti, kopi Arabica umumnya sesuai dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, seperti sejumlah kawasan di Tanggamus dan Ulu Belu. Namun, hasil pengembangan di Hanakau menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi pertumbuhan Arabica di Lampung. Desti menjelaskan percepatan pertumbuhan tanaman dalam demplot tersebut berkaitan dengan perlakuan yang diberikan selama pengembangan. Tanaman Arabica juga mendapat aplikasi pupuk hayati cair atau PHC dalam proses pemeliharaannya.
0: Ada benih Arabica yang di petani kita kembangkan, walaupun tidak banyak, sekitar hampir 3

0: akan mengembangkan kopi Arabica.
1: Pengembangan Arabica di Lampung juga diarahkan untuk melihat potensi tanaman sebagai sumber benih. Menurut Desti, sumber benih dapat berasal dari kebun pengembangan atau kebun produksi setelah melalui pengujian dan evaluasi oleh pemulia tanaman. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengembangan kopi Arabica dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah dan hasil evaluasi di lapangan. Pengembangan tersebut diharapkan menambah pilihan komoditas kopi Lampung dengan tetap mempertahankan kopi Robusta sebagai komoditas utama daerah. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan lingkungan yang mampu membuka akses terhadap pendidikan dan pemberdayaan di Lampung. Komunitas lokal turut mengambil peran dalam mengembangkan kemandirian sekaligus juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berikut laporan Nuria Novasari.
3: Upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan kemandirian. Peran komunitas lokal menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial tersebut. Yayasan Adaptif Lampung melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan komunitas binaannya berperan aktif mendorong penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan, kepercayaan diri, serta sikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek pendidikan sosial hingga ekonomi. Program pendidikan adaptif dijalankan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat disabilitas dan non-disabilitas. Melalui pendidikan ini, terciptanya ruang interaksi yang diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat sejak dini terhadap keberadaan dan hak penyandang disabilitas. Selain pendidikan, perlindungan sosial juga diwujudkan melalui berbagai pelatihan keterampilan. Penyandang disabilitas dibekali kemampuan praktis seperti komputer hingga pelatihan kewirausahaan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Ketua LKS Yayasan Adaptif Lampung, Supron Ridisno, menyampaikan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dalam perlindungan sosial jangka panjang. Pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti budidaya lele serta pengembangan usaha rumahan. Melalui program-program tersebut, komunitas berharap penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi secara sosial, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berdaya secara ekonomi.
4: Ya, saya kira kalau peran komunitas jelas ya, bahwa memang banyak komunitas ya dalam organisasi kita adalah satu dari bagian komunitas LKS Media Adaptif, dan kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya, punya pemikiran, punya sikap positif ya. Karena itu melalui Media Adaptif kita lakukan yang namanya kegiatan peningkatan kapasitas ya.
3: Supron mengatakan peran komunitas menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dengan membangun kemampuan dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. Menurutnya, pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan sosial sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas di berbagai lingkungan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, guna memastikan efektivitas penyaluran bantuan dan juga ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Metro secara intensif mengoptimalkan pungutan validitas data penyandang disabilitas di Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
5: Nah, kalau Dinas Sosial sendiri, Mas, dari proses pengambilan data itu, tantangannya biasanya di perubahan.
6: Stigma negatif di tengah masyarakat dinilai masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemutakhiran data warga penyandang disabilitas di Kota Metro. Hal tersebut berdampak pada belum terdaftarnya sebagian warga disabilitas dalam data kependudukan maupun program bantuan sosial. Pekerja sosial atau PEKSOS, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Dinsos Kota Metro, Yuni Wulandari mengungkapkan masih ditemukan pihak keluarga yang enggan melaporkan kondisi anggota keluarganya. Dirinya menjelaskan, dalam mengantisipasi adanya warga yang terlewat atau undercover, Dinas Sosial melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, pekerja sosial masyarakat atau PSM, komite disabilitas, serta organisasi penyandang disabilitas lokal untuk melakukan penjangkauan dan asesmen.
5: Iya, terkait penanganan disabilitas.

0: sebenarnya nggak bisa selesai di satu OPD gitu. Jadi memang butuh integrasi dari banyak pihak, bukan cuma dari instansi pemerintah, tapi juga dari berbagai lembaga, baik NGO, swasta, maupun juga komunitas-komunitas disabilitas. Jadi, kebutuhan disabilitas itu beragam, bukan hanya bantuan sosial, tapi juga terkait pemberdayaan, kemandirian, akses layanan publik, dan lain sebagainya. Dan itu cuma bisa diwujudkan atas kolaborasi dari banyak pihak. Selain itu juga, yang menjadi harapan ya untuk membuat program itu kan harus ada basis data yang jelas. Tadi kan disebut juga integrasi. Pengintegrasian data disabilitas Kota Metro ini masih sangat perlu untuk dikoordinasikan dan dikuatkan lebih lanjut di instansi-instansi terkait, baik dengan Disduk Capil, Dinas Pendidikan yang terkait disabilitas yang masuk dalam Dapodi, kemudian di Dinas Sosial sebagai yang masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini perlu diperkuat lagi kondisinya, koordinasinya dan juga validitas datanya.
1: Dirinya menambahkan, sementara untuk menghindari pencatatan ganda atau over coverage, Dinas Sosial secara berkala melakukan pemadanan identitas kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Metro. Dengan hadirnya data yang terintegrasi antar instansi, penanganan masalah sosial dan rujuk layanan publik dapat segera dieksekusi lebih cepat, presisi, dan tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Palasta Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan menggelar Gebyar PAUD Kabupaten Waikanan tahun 2026 sebagai upaya mendorong kreativitas anak sekaligus memperkuat sosialisasi pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Teddy Arianto.
3: Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat melihat bakat-bakat anak.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan menggelar Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kabupaten Waikanan tahun 2026 sebagai upaya mendorong kreativitas anak sekaligus memperkuat sosialisasi pendidikan sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, Kiki Kristianto, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah kreativitas anak-anak serta menjadi langkah antisipasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Menurut Kiki, kegiatan tersebut diikuti peserta dari 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kepedulian Satuan PAUD terhadap pembinaan anak usia dini. Ia juga menegaskan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan guru dan pengelola PAUD di setiap kecamatan untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana.
5: Gebyar PAUD Kabupaten Waikanan, kami selenggarakan kegiatan ini harapannya bisa menambah kreativitas untuk anak-anak kita juga, dan juga antisipasi untuk kegiatan pembelajaran ke depannya seperti apa, biar anak-anak lebih mengenal, pasti lebih mengenal pendidikan dan juga lebih mengenal bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya dengan Gebyar PAUD ini, yang pasti kita banyak sering kali berkomunikasi dengan beberapa guru-guru PAUD dan juga kepala sekolah PAUD bagaimana peningkatan sarana-prasarana yang ada di PAUD setiap kecamatan kabupaten mereka. Harapannya yang pasti kita lebih bisa dekat dengan anak-anak dan juga anak-anak juga bisa menambah kreativitas untuk kedepannya lebih baik lagi untuk menuju anak-anak generasi emas kita.
4: Sementara itu, perwakilan UPT TK Negeri Pakuan Ratu, Asiah Miguna, menyambut baik pelaksanaan Gebyar PAUD tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ajang untuk melihat bakat seni dan budaya anak di Kabupaten Waikanan.
3: Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat melihat bakat-bakat anak, seni budaya anak, terkhususnya di Kabupaten Waikanan. Harapan ke depannya, kegiatannya yang lebih heboh lagi, yang lebih wow lagi.
4: Dengan terselenggaranya Gebyar PAUD ini, Disdikbud Waikanan berharap lahir generasi Waikanan yang unggul, kreatif, dan berkarakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Pekimtam Waikanan memperkuat pendataan ramah tidak layak huni atau juga RTLH untuk periode 2025-2026. Pendataan ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung guna memastikan keakuratan data sebagai dasar pengusulan program bantuan perumahan. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Kalau data kita akurat, tepat, insya Allah pelaksanaan terjadi tepat.
7: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Waikanan memperkuat pendataan rumah tidak layak huni. Pendataan dilakukan sebagai dasar perencanaan program peningkatan kualitas rumah masyarakat pada 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Waikanan, Dedi Saputra, kepada RRI mengatakan data menjadi dasar utama perencanaan. Menurutnya, pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung di Kabupaten Waikanan. Dia menambahkan aparatur kampung dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat, termasuk kepemilikan tanah dan kondisi rumah. Lanjutnya, Waikanan memiliki 15 kecamatan dan 13 kampungnya menjadi cakupan pendataan.
6: Jadi untuk program di bidang perumahan tahun 2025 tahun 2026, kami ada pendataan pemutahiran data rumah tidak layak huni, karena itu data sangat penting, karena semuanya bersumber dari basis data dulu. Kalau data kita akurat, tepat, insya Allah pelaksanaan perencanaan jadi tepat. Terkait juga ada koordinasi dengan pemerintah, kecamatan dan kampung. Ini sangat penting, karena awal data itu kan dari mereka. Kalau kampung ini kan aparatur kampung yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kondisi masyarakat seperti apa, itu kepemilikan tanahnya, asal-usulnya mereka pasti lebih tahu.
7: Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia membuat Dinas Perkimtan membutuhkan dukungan aparatur kecamatan dan kampung. Koordinasi tersebut membantu pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat tanpa harus turun langsung setiap hari. Data yang terkumpul selanjutnya menjadi bahan dalam pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan vaksinasi rabies di beberapa wilayah. Pada peringatan tahun ini, Waikanan juga siapkan ratusan dosis vaksin rabies dengan sasaran hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyiapkan ratusan dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiyati, mengatakan pemerintah daerah awalnya menyediakan 500 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut bertambah 300 dosis setelah Kabupaten Waikanan mendapat tambahan vaksin dari pemerintah Provinsi Lampung, sehingga total sasaran vaksinasi tahun ini sejumlah 800 dosis untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera.
9: Vaksinasi rabies dalam rangka World Rabies Day atau WRD. Vaksin ini kita dari Waikanan itu 500 dosis yang akan direncanakan di Gereja Kudus Baradatu, kemudian Kampung Negeri Bumi Putra, kemudian lanjut ke Wai Pisang, Wai Tuba, dan Bumi Agung dan Bahuga. Kalau yang dari Dinas Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi, kita juga dapat kuota vaksin rabies sebanyak 300 dosis. Jadi tahun ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies pada HPF, anjing, kucing, kera, itu sebanyak 800 ekor.
8: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat yang memiliki anjing, kucing maupun kera untuk membawa hewan peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan hewan dan mengurangi risiko penularan rabies kepada manusia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan jalan Polres Waikanan bersama tim gabungan dari Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, dan Polsek Umpu Semenguk berhasil menangkap dan dua pelaku perampasan kendaraan bermotor atau juga begal disertai kekerasan. Saat ini kedua pelaku telah dikelandang ke Mapolres Waikanan guna menjalani Polres proses hukum lebih lanjut. Status keduanya juga telah resmi ditingkatkan menjadi tersangka. Berikut laporan Romadona.
10: Sampai dengan saat ini pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
11: Jajaran Polres Waikanan bersama tim gabungan dari Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, Polsek Umpu Semu berhasil menangkap dua pelaku perampas kendaraan bermotor atau begal yang disertai dengan kekerasan. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona kepada RRI mengatakan bahwa penangkapan ini bermula dari adanya laporan dan informasi masyarakat mengenai keberadaan pelaku di suatu lokasi. Berbekal informasi tersebut, tim gabungan langsung melakukan pengejaran hingga tempat kejadian perkara. Anggota akhirnya berhasil mengamankan dua orang pelaku. Dalam penyergapan yang dilakukan di wilayah Kampung Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, petugas meringkus dua orang pria berinisial J dan FH. Kapolres menjelaskan, saat ini kedua pelaku telah digelandang ke Mako Polres Waikanan guna menjalani proses hukum lebih lanjut, di mana untuk status kedua pelaku tersebut telah resmi ditingkatkan menjadi tersangka.
12: Personil gabungan dari Polres Waikanan beserta gabungan Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, dan Polsek Umpu Semenguk telah melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Adapun penangkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat terkait keberadaan pelaku. Selanjutnya, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Sekiranya di lokasi di TKP, berhasil ditangkap dan diamankan dua orang pelaku inisial J, umur 41 tahun, kelahiran di Negeri Batin, Waikanan, domisili Kelurahan Kistang, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Dan satu orang lagi inisial FH, umur 30 tahun, lahir di Ogan 5, Lampung Utara, berdomisili di Kelurahan Kistang, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.
13: Kedua pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kampung Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Saat ini keduanya telah diamankan di Polres Waikanan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
14: Sampai dengan saat ini, pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
11: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif dan pengembangan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain tempat mereka melakukan operasi begal. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, doa dan dukungan terus mengiringi perjuangan atlet Lampung yang juga tampil membawa nama Indonesia di ajang Asian Games. Salah satunya datang dari keluarga Nabila Maharani yang tetap memberikan semangat meski sang atlet belum berhasil meraih medali pada pertandingan terakhir. Berikut laporan M. Priyambudi.
16: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan rasa bangganya kepada 6 atlet asal Lampung yang dipercaya memperkuat Indonesia di ajang Asian Games. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan keikutsertaannya para atlet tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Menurutnya, hasil pertandingan tidak mengurangi apresiasi terhadap perjuangan para atlet, termasuk bagi mereka yang belum berhasil meraih medali.
17: Dengan ini mengucapkan dan menyampaikan rasa bangga kami atas terpilihnya 6 atlet asal Lampung yang berlaga di Asian Games. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, bagi masyarakat Lampung, bahwa 6 atlet ini bisa mewakili masyarakat Indonesia untuk berlaga di Asian Games. Tentunya pertandingan telah berlangsung, ada yang telah bertanding namun belum berhasil, namun ada juga yang telah bertanding dan menghasilkan medali perak. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi yang belum berhasil, tetap menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia tentunya.
16: Keenam atlet tersebut adalah Tri Wahyuni dari senam, Indah Permatasari judo, Wira Sukmana air pistol, Adilia Safitri softgun, Nabila Maharani boxing, dan Braydon Susilo tenis meja. Sementara itu, orang tua Nabila Maharani Sri Hartini Winarti mengatakan putrinya telah menunjukkan bakat dan karakter sebagai atlet sejak masih kecil. Nabila yang dikenal ceria dan tomboy sejak kecil memiliki keinginan kuat untuk menjadi atlet dan membanggakan keluarga Bandar Lampung serta Indonesia.
18: Sering berantem-berantem yang kayak anak-anak kecil-kecil gitu. Memang dia niatnya untuk tinju, untuk mencapai untuk tingkat atas. Dia jadi atlet yang untuk sekarang ini, dia memang tujuannya memang dia tuh untuk banggain orang tua. Udah itu kata dia untuk ke depan, untuk Bandar Lampung dan Indonesia, katanya masa itu mau banggain benar-benar semuanya itu.
16: Dia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Nabila untuk terus berkembang dan meraih prestasi pada pertandingan berikutnya. Meski belum berhasil membawa pulang medali dari pertandingan, sang ibu tetap bangga karena putrinya tetap mampu tampil hingga tingkat internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Ya, di depan di atas sebuah dua ikatan siang ini di hari Kamis, hari yang pertama di bulan Oktober 2026. Bersamaan dengan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan semuanya kabar terbaik pendengar untuk Anda yang ada di bumi Waikanan tercinta maupun yang ada di luar Kabupaten Waikanan yang selalu mendengarkan kami di 103,4 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut Indonesia akan dihadirkan menemani suasana siang Anda di siang hari ini. Di cuaca yang masih sangat panas, walaupun sesekali Kabupaten Waikanan sudah diguyur hujan ya, namun belum cukup seperti ya. Di cuaca yang cukup panas ini, mudah-mudahan hati dan pikiran tetap dingin dan selalu cukup minum air putih. Diingatkan selalu untuk Anda yang ingin partisipasi boleh di 0723476 1697, dan Imam S. Arifin, tanpa kamu sudah membuka kebersamaan kita di Prodangdut RRI Waikanan di 103,6 FM RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, ada yang sudah gak sabaran sedari tadi sudah telepon, yakni terima telepon yang pertama. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo Mbak Yani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Dari Epa Mbak Yani.
0: Epa dikasih, apa kabar?
1: Kan kata Mbak Yani, kan kalau awal masuk boleh.
0: Apa? Request. Ya boleh pilih. Nah lo terputus. Boleh. Baik, Epa terputus di belakang Epa. Yani coba terima, halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa ya, di mana?
2: Putra hadir. Assalamualaikum, Tabib.
0: Iya, apa kabar, Put?
2: Alhamdulillah, wawaigawo.
0: Gimana di sana cuaca?
2: Alhamdulillah, masih panas. Ya, kemarin udah hujan.
0: Sempat hujan, ya?
2: Udah 3 kali, tapi udah terang lagi.
0: Iya, gantian.
2: Ini lagunya nggak boleh request apa?
0: Udah disiapin sama MD-nya. Gimana dong? Ada Diriku Berharga Dewi Persik, ada Merananya Maggie Z, ada Bimbangnya Elvi Sukaisi.
2: Nggak bisa tambah satu lagi.
0: Ada sih, ada Inul Mawar Putih, ada Roma Irama Kurang Garam, ada Lesti Egois, ada Rita Sugiarto Oleh Oleh, Kertas dan Api Mansur S, Nada Nada Cinta Epita Mala. Itu yang sudah disiapkan.
2: Itu Mansur S aja, Kertas
0: ya,
2: dan Api.
0: Boleh.
2: Tapi diputernya pertama.
0: Diputernya terakhir.
2: Pertama lah.
0: Oh, dikira terakhir.
2: Terakhir aja keburu ketiduran.
0: Oh gitu. Jangan ditinggal tidur dong, kasihan aku cuap-cuap sendiri.
2: Ya kan dengerin jadi enaknya kan seperti itu.
0: Oh gitu. Mau kirim salam enggak?
2: Salamnya buat semuanya aja. Eva, kenapa tadi kepleset apa Dewi?
0: Kepentok.
2: Maaf ya Pak, aku bukan itu, bukannya.
0: Dimaafkan.
2: Aku cuma jengkel dikit aja kok.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Paling membuat Pak Abadi aja sama Pak Darman. Itu wakilnya kok Pak Darman.
0: Iya.
2: Ayo Pak masuk lagi Pak. Buat Pak. Iya Pak, tugas sampai tuntas. Sehat selalu. Murah rezeki banyak umur.
0: Amin.
2: Urusannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabib Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra. Salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sata. Kertas dan api jadi nanti ya. Pasti ya dihadirkan ke ruang dengar Anda semua di suasana siang Anda di siang hari ini. Selamat siang juga buat Bapak Roib yang ada di Bahuga ya, yang ada di Mesir juga. Selamat siang buat Bunda Warkop, mudah-mudahan kabar terbaik juga di siang hari ini. Buat Mbak Gembrot, apa kabarnya? Buat Tiara Syifa juga, selamat siang, selamat sehat selalu. Di, ya nih, terima kembali telepon. Halo, produk dan RRI Waikata, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, kena informasi dan inspirasi.
0: Iya, radionya dikecilin, doubling.
3: Enggak pakai radio, Mbak.
0: Oh, long speaker ya?
3: Enggak juga.
4: Halo.
0: Bergema. Oke, Bunda Ilham. Bunda Ilham, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Konrad tuh?
3: Alhamdulillah, cerah, panas, terik.
0: Oke. Tapi udah pernah diguyur hujan kan dalam waktu dekat tadi, kemarin-kemarin?
3: Iya, alhamdulillah udah pernah berapa hari yang lewat itu hujan deras betul.
0: Alhamdulillah.
3: Sama ya?
0: Iya. Mau pilih lagu yang mana? Dewi Persik, Diriku Berharga, Meranahnya Maggie Z, Bimbang LP Sukaisi, ada Mawar Putihnya Inul, ada Kurang Garamnya Roma Irama, ada Lesti Egois, oleh-olehnya Rita Sugiyarto, nada-nada.
3: Ya udah, oleh-oleh itu tadi.
0: Boleh. Dikirim buat siapa?
3: Betul, pilihannya bingung.
0: Iya. Memang itu lagu yang sudah disiapkan.
3: Ya udah, oleh-oleh ajalah dari Mbak Yaninya.
0: Iya, mau kirim salam buat siapa Bunda Ilham?
3: Salamnya untuk semuanya ajalah yang lagi pada monitor ya. Selamat siang. Selamat menikmati cuaca panas betul ini. Udah, ini ada yang masukkan?
0: Udah, tadi ada Eva, ada Putra.
3: Putra Simpang 4 ya?
0: Bukan, Putra yang di Waituba.
3: Oh, gitu ya, banyak betul Putra.
0: Iya.
3: Ayo deh, kita aja lagunya ditunggu. Untuk mbaknya, doanya terbaik pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih, amin.
3: RRI Waikanan terus mengudara untuk Indonesia, apapun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bunda Ilham. Selamat sehat, selamat bahagia bersama keluarga tercinta semua tanpa terkecuali yang ada di Pakuan Ratu. Dan selamat siang buat Kirno di Negeri Agung. Selamat sehat, selamat bahagia. Lagunya Kurang Garam nanti ya. Ya, Kurang Garam tapi enggak ke Asman. Selamat siang, selamat berkumpul bersama rekan-rekan semua di sana. Semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan rutinitas Anda semua. Baik, pendengar, kita simak berikut satu lagu dari Mansur S ya, Kertas dan Api.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun

0: plastik sekali pakai. Benda-benda ini sering berakhir di lautan dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas hari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalat, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.

pasti mendapatkan anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan penuh prestasi. Namun, tahukah Anda, langkah awal mencetak generasi hebat tidak hanya dimulai dari meja belajar, melainkan dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk jajanan mereka. Makanan yang tidak higienis, tinggi pengawet, atau mengandung pewarna tekstil berbahaya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fokus belajar dan kesehatan jangka panjang si kecil. Mari jadi orang tua yang bijak dengan mengajarkan anak cara jajan yang aman. Kenali warnanya, hindari jajanan dengan warna yang terlalu mencolok atau berkedar karena berisiko mengandung zat berwarna kimia berbahaya. Periksa kebersihan tempatnya, pastikan makanan disajikan dalam wadah tertutup, bersih, dan pedagangnya menjaga higienitas. Baca label kemasan, biasakan melihat tanggal kadaluarsa dan izin resmi dari BPOM jika membeli camilan kemasan. Biasakan bawa bekal, membawa bekal makanan dan air putih dari rumah adalah benteng terbaik.

Sifat anak yang mudah mengeluh terkadang membuat kita cemas. Tapi tahukah Anda, rasa syukur bukanlah bakat bawaan lahir. Ia adalah sebuah kebiasaan. Anak pandai bersyukur itu bisa dibentuk. Mulailah dari keteladanan kita di rumah. Biasakan dialog sederhana setiap malam. Hal bahagia, apa yang paling kamu syukuri hari ini? Saat anak belajar melihat kecukupan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Mari bentuk generasi yang kaya hati mulai hari ini.

0: 103 Kowatap FM RRI Waikanat, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut masih hadir menemani Anda semua pendengar. Saat ini sudah 2 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kurang garam dari Roma Irama juga baru berlalu di ruang dengar kita semua. Dan Yani, terima kembali telepon. Halo Prodangdut RRI Waikanat, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang Mbak Yani, dari pilihan saya itu apa Mbak Yani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dari pilihan Pak Abadi.
1: Iya, saya keluarga besar saya semua.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Yani siapa Mbak Yani ya?
0: Iya, sama-sama.
1: Alhamdulillah, walaupun sudah diusah ini 3 kali masih panas lagi nih Mbak Yani.
0: Iya.
1: Jadi tetap disyukuri aja Mbak Yani.
0: Iya, kan belum waktunya hujat, belum iya. Masih diseling dan selingan.
1: Iya.
0: Bapak Badi mau dengar lagu yang mana? Dewi Persik, Diriku Berharga, Maggie Z, Merana, Elvi Sukaisih, Bimba.
1: Merana tadi ya, Cicet. Iya. Merana. Ya. Lagi ya salamnya ya Mbak Yani ya.
0: Iya.
1: Buat terima kasih semuanya ya. Mm-mm. Semoga sehat selalu bersama Putri Bandungnya ya. Mm-mm. Ada Mas Badi Senja di Mas Topan ya. Di selatan dan ada Pak Budi Sumasender, Mbak Yani. Mm-mm. Di suku selatan ya. Selamat siang. Mm-mm. Ada Pukul ya, Pak Purwanto. Mbak Suryatno, Mbak Suryati ya. Selamat Mm-mm. siang. Ada Mbak Kumbrot ya.
0: Yeah.
1: Ada Chris, Pak Kek ya. Selamat siang. Ada juga CD-CD ya selamat siang.
0: Mm-mm.
1: Pak Irman ya. Dan selamat siang. Ada Pak Abdul Hamid. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Tak lupa ya itu pepundannya yang ada di Labung Barat Mbak Sujud ya. Sama Bunda Yati selamat siang. Pak Darman ya. Selamat siang Pak Darman. Pak Turaman, Pak Hamid. Isinan Munir selamat siang. Ada Cinta Mulia ya. Ada tadi yang masuk Bu Elham ya, Bunda Elham, Elham Siang, Bunda Ayu, Mbak Pidia, Bu Bakti, Mbak Ipa. Kalau beli handphone itu sama sinyalnya Mbak Ipa. Tidak kaku. Kemudian nanti disambung lagi Mbak Ipa ya. Ada Mbak Pasro ya, yang semuanya tanpa kecuali ya. Sebenarnya buat Kak Yani, semoga sehat selalu bersama Amin. Keluarga. Panjang umur, murah rezeki yang melimpah barokah ya Mbak Yani ya.
0: Amin.
1: Ini RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abadi yang ada di Beringin Jaya. Selamat bahagia selalu bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikanat, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Yang juga Mbak Yani, Mang Darman di Satiut.
0: Iya, apa kabar Bang Darman?
1: Mbak Yani sehat ya.
0: Alhamdulillah, Bang Darman gimana?
1: Sama juga sehat Mbak Yani.
0: Tanggal berapa sekarang Bang Darman?
1: Baru pulang dari BRI. Aduh.
0: Cair ya Bang Darman ya.
1: Ya, cair mangga. Memang cocoknya ini nanti lagunya gali lubang tutup lubang aja.
0: Aduh,
1: Mbak Yani.
0: Udah tadi Roma Iramanya kurang garam.
1: Aduh, tinggallah bentar mau itu.
0: Aduh, lain kali aja ya.
1: Iya.
0: Sekarang ada lagunya boleh pilih. Ada Diriku Berharga dari Dewi Persik, ada Bimbang, Elvi Sukaisih, Mawar Putihnya Inul Daratista, ada Egoisnya Lesti, Nada-Nada Cinta Epita Mala.
1: Ya udah, itulah apa? Mawar Putih ya Pak?
0: Iya, bukan.
1: Ya udah.
0: Yang terimanya Mawar Merah kan?
1: Ya.
0: Ya udah, kirim salam buat siapa?
1: Salam buat
2: Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang.

0: Bakti, Mbak Yati di Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga, Mbak Sisi di di Jagabaring Palembang, selamat siang juga. Wata Bang Badai, Bang Ramli, Bang Herman, Abang Isinan Munir di KM 10, selamat siang. Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Lasbuhat, Bapak Kadarudin di Baradatu, selamat siang. Pak Purwanto, Matapura, Putra Waituba, Dulhamid di Gedung Pakuwon, selamat siang menjelang sore. Putra Simpang Pak, Mas Topan di Oku Selatan, selamat siang menjelang sore. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Yaninya diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Yani ya.
1: Iya.
0: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabitun.
1: Ya, Put. Terima kasih, Bang Darmat. Selamat bahagia bersama keluarga tercinta semua yang ada di pelapakan Uput, apa terkecuali. Dan pendengar di mana saja dia berada, ya dihadirkan satu informasi cek fakta di Waikanat siang ini. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah. Dalam unggahan berbentuk reel yang disebarkan oleh akun Dadang Saipullah pada Rabu 23 September 2026 terlihat foto Zulhas disertai narasi Zulkifli Hasan, tugas rakyat itu bayar pajak, bukan ikut campur urusan pemerintah. Unggahan tersebut diunggah pada akun Facebook tertanggal 23 September 2026. Klaim serupa juga dibagikan oleh akun Rudy Hermawan dalam unggahan pada 17 Juli 2026. Dalam keterangan unggahannya, terdapat foto Zulhas yang disertai narasi bahwa rakyat hanya ditugaskan untuk membayar pajak dan tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah. Sampai artikel tersebut ditulis pendengar pada unggahan reel milik Dadang Saipullah telah ditonton oleh 2,5 ribu lebih pengguna Facebook dan dikomentari lebih dari 19 kali. Sementara itu unggahan Rudy Hermawan mendapatkan 3 likes dan 4 komentar. Dan menemukan juga unggahan serupa pada akun Facebook milik Pak Deriko. Apakah benar Zulhas menyatakan tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur urusan pemerintah? Dan setelah diperiksa pendengar, pertama-tama menelusuri pemberitaan yang menyatakan resmi Zulhas dengan kata kunci terkait klaim tersebut, hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang menyebutkan hal tersebut. Dan lebih lanjut juga menggunakan foto terbalik atau menemukan foto identik seperti dalam unggahan Facebook Dadang Saipullah di portal inilah.com pada artikel berjudul Menko Zulhas minta kepala daerah aktif berdayakan Komdes Merah Putih, diunggah pada Minggu 3 Agustus 2025. Ketika itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk berkolaborasi dalam memberdayakan Koperasi Merah Putih demi mewujudkan kemandirian.

ekonomi rakyat. Para bupati dan wali kota harus inovatif dan bekerja sama memberdayakan koperasi merah putih agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Dan ini yang dikutip dari inilah.com. Hal tersebut juga disampaikan pada kegiatan monitoring dan percepatan operasionalisasi koperasi daerah, koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kota Kupang NTT. Dalam kegiatan tersebut, Zulhas tidak pernah menyampaikan klaim seperti yang dinarasikan oleh penggugah. Dan kemudian menemukan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kemenko Pangan, telah memuat bantahan atas narasi ini pada 8 April 2026 dengan rujukan antara dalam artikel yang ditayangkan di situs resmi Kemenko Pangan tersebut dipastikan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar atau merupakan hoax. Selain itu juga berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari menemukan artikel yang diunggah di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, artikel ini menegaskan bahwa informasi tersebut masuk dalam kategori hoax. Satu informasi cek fakta sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua pendengar di pukul 14 lebihnya 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita simak Merana Maggie Z.

masa depan bangsa dan kecerdasan anak kita tidak ditentukan oleh seberapa mahal makanan yang dibeli, melainkan berakar dari sebuah tempat sederhana, dapur keluarga Anda. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi tentang kualitas tumbuh kembang generasi penerus. Kini ada program dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, sebuah solusi intervensi gizi dahsyat yang dimulai langsung dari piring makanan di rumah kita. Mencegah stunting itu mudah dan terjangkau melalui gerakan dahsyat. Maksimalkan protein hewani lokal, tidak harus mewah. Telur, ikan kembung, dan ayam adalah sumber protein terbaik untuk otak anak. Terapkan konsep isi piringku. Pastikan setiap porsi makan berisi karbohidrat cukup, perbanyak sayur buah, dan wajib ada protein hewani. Edukasi cara olah yang benar. Jangan masak sayur terlalu lama agar nutrisi dan vitamin aslinya tidak hilang. Manfaatkan pangan perkarangan. Gunakan bahan pangan lokal di sekitar kita yang segar, aman, dan kaya intervensi gizi terbaik adalah yang diolah dengan cinta di dapur sendiri. Lindungi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kita dari resiko stunting. Dapur sehat, isinya tepat, anak sehat, bebas stunting. Mari sukseskan program dasar demi Indonesia Emas.

Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Informasi dan hiburan hanya di RRI Waikanan.

mewujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini. Apa yang kita berikan di piring mereka hari ini menentukan kualitas bangsa di masa depan. Untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang, mari penuhi hak gizi terbaik mereka. Nutri

0: Diri Beku Berharga, satu lagu dari Dewi Persik, Petegar, membawa kita ke 30 update berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selesai sewaja, masih di Product Date RRY Kadar, masih jadi pada di atas semua sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kembali telepon. Halo Product Date RRY Kadar, selamat siang, dekat siapa di mana?
1: Selamat siang Mbak Isinan Munir.
0: Apa kabar Isinan Munir?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yani.
0: Alhamdulillah, baru bangun tidur ya? Lemes.
1: Cuacanya panas. Cuacanya panas.
0: Alah, iya. Tapi
1: sudah
0: hati.
1: 3 hari yang lewat itu hujan, tapi kayaknya sudah berhenti lagi.
0: Oh gitu. Ini ada 3 lagu lagi. Ada Elpi Sukaisi Bimbang, Lesti Egois, Epi Tamala, Nada-Nada Cinta. Mau yang mana?
1: Favorit saya Bimbang itu Mbak.
0: Oh, iya. Mau kirim salam buat siap. Ya, silakan.
1: Salam-salam untuk penggemar produk Dubai Kanan yang ada di 15 kecamatan Dubai Kanan. Ya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Kami di RRI Dubai Kanan produk dunia sudah mendengarkan, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian untuk Litrimu, kemudian Pak Herman, kemudian apa itu Bang Dharma, Mas Rosangkaran Mekti, Pak Abadi, Pak Jeka, Amir Tangkaren, Putra Doren, ataupun sudah lazim sekarang Putra Waituba, ya. Kemudian Putri Bandung, Herman Permana, kemudian Maradua, kemudian Abdul Hamid yang ada di Gedung Pekebon, ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Aditya, kemudian Nenek Cahaya, kemudian Elia Baradatu, kemudian Cinta Mulia yang ada di Tulang Bawang, ya, kemudian Suyati Sang Baru, kemudian Mas Aditya Saputra, kemudian yang Bang Topan, kemudian Cak Gundul, semuanya yang mendengar, yang monitor RRY Kanan, ya, selamat siang, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, semoga sehat selalu. Salam kekeluargaan dari Munir yang ada di kanan, kemudian yang ada di Bandar Lampung, demikian juga, ya, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Yani, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI Udara untuk Indonesia, tapi pun Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan Munir, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di Sataya. Dan selamat siang juga buat Yanti yang ada di Pisang Indah, Waituba. Salam-salam bahagia bersama keluarga yang lagi istirahat siang di siang hari ini di cuaca yang panas. Jadi terima kembali telepon. Halo Produk Dit RRY Kadar, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Dengan Topan di Ranau Selatan.
0: Apa kabar Topan?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbaknya juga bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Ranau Selatan? Sudahkah hujan?
2: Kalau seminggu ini 2 kali yang deras.
0: Alhamdulillah.
2: Ini sudah siap-siap lagi, ini sudah gelap.
0: Sudah gelap ya.
2: Iya. Kalau di situ belum ya?
0: Belum, masih panas di sini.
2: Nah, itu giliran, Mbak.
0: Iya. Kayaknya dilewatin ya.
2: Iya. Katanya itu orang sabar itu kekasih Allah.
0: Oh, amin, semoga.
2: Iya, orang sabar kekasih Allah plus disayang pacar.
0: Oh, gitu. Bukan orang sabar enggak kebagian kalau di antrian.
2: Oh, iya, kalau enggak malah enggak sabar malah enggak kebagian. Ya, ditinggal pergi diisi yang lain. Aku lagunya Mbak.
0: Iya, lagunya ada Bimbang, Elpi Sukaisi, Lesti Egois, Nada dan Cinta, Epi Tamala.
2: Nada dan Cinta?
0: Nada-nada Cinta.
2: Nah, yang itu aja Mbak.
0: Iya. Lagunya
2: biar ya salamnya. Walaupun kemarau kan tetap nada-nadanya cinta.
0: Oh iya.
2: Enggak boleh nada-nada cemberut loh.
0: Enggak boleh.
2: Harus nada-nada cinta kan ceria. Nanti misalnya kemarau, udah peceklik kemarau, nada-nadanya cemberut.
0: Nah, serba gak enak.
2: Boleh. Salam Mbak ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam Mbak. Tapi itu Mbak Yani ya? Mbak Yani apa Mbak Yani?
0: Yani.
2: Mbak Yani?
0: Iya.
2: Ya, Mbak Yani sekeluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses.
0: Amin.
2: Bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah.
0: Amin.
2: Insya Allah bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin.
0: Amin.
2: Terus ada Mak Jeka, ada Mbak Putra, Mbak Putri Bandung yang lagi panjang selimut. Panjang selimut dan mungkin sana hujan ya. Selamat sore buat Mbak Putri Bandung keluar besarnya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Pak Sina Munir, ada Pak Darmawan, ada siapa satunya itu ya, Pak Ramli.
0: Mm-mm.
2: Ada Mbak Eva di Kaswi.
0: Mm-mm.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Nanti kalau ada-ada terus, Mbak Yaninya bilang ada-ada saja. Ya terus ada-ada-ada, terus juga Mbak Yaninya bilangnya ada-ada saja. Terima kasih Mbak Yani ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu
0: apapun.
2: Amin. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufan di Rana Selatan, selamat pagi bersama keluarga tercinta yang ada di Sata. Dan apa ya, kalau udah hujan di Sata, yang repot ini sore-sore biasanya ibu rumah tangga buruan, jemuran diangkat. Dan selamat siang buat Melinda, apa kabarnya? Kabar terbaik mudah-mudahan di siang hari ini bersama keluarga tercinta. Juga buat Anto, selamat siang, salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga. Ya diterima kembali telepon. Halo, Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ramli?
3: Baliknya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Kru-krunya sehat semua?
0: Alhamdulillah.
3: Ya makan?
0: Sudah.
3: Apa sayurnya?
0: Banyak.
3: Banyak. Lagunya ini. Tung keripik.
0: Tung keripik, ya. Keripik singkong, keripik. Keripik ya, pisang.
3: Keripik pisang ada.
0: Aduh enak sambil
3: ada,
0: ngopi.
3: Ya, ada makaroni juga ada.
0: Ya.
3: Ya, namanya orang kaya.
0: ya semua pasti mau tuh jadi orang kaya. Kaya apa dulu tapi?
3: Kaya hati.
0: Amin, amin, amin.
3: Salam-salamnya buat Bang Topan tadi ya.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Ada Bang Herman. Ada Adik Kri juga nih. Ada Ipa tadi ya. Ada Bu Sri Tandamos. Ada Bunia Ram tadi.
0: Iya.
3: Ada Sipa juga.
0: Mm-mm.
3: Ada siapa lagi kira-kira ya. Coba ya nih, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Melancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ramli. Selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, kita simak Elvi Sukaisih Bimbang.

0: pendengar di mana saja Anda berada, karena azan asar pada pukul 14 lebihnya 56 menit, maka kita sudah kebersamaan kita pendengar di produk.rri Waikatat, kanal informasi dan inspirasi, edisi kami 1 Oktober 2026. Setelah azan asar nanti kita akan langsung bergabung dengan Pro 4 Bandar Lampung. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama RRI Waikanan Pro 1. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minak muakhin dai kanca dimanapun berada ya. Di awal bulan Oktober kita berjumpa kembali Minak Muahi ya. Kali ini Amalia menemani Minak Muahi di Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya Minak Muahi? Mudah-mudahan Minak Muahi dalam keadaan sehat ya. Iya dong pasti. Namanya juga masih awal bulan, pasti sehat. Apalagi rekeningnya gitu. Pasti sehat banget gitu ya. Tapi kalau seandainya udah akhir bulan gitu kan, banyak yang gak sehat katanya gitu, kantongnya ataupun juga rekeningnya. Tapi apapun itu situasinya ataupun juga kondisinya, harus tetap bersyukur Minak Muahi ya, setiap harinya. Ya, yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau melalui WhatsApp di 0811-7209-885 ya. Ada siapa ini yang sudah masukkan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, masuk. Masuk sehat, Pak Eko. Alhamdulillah sehat.
1: Ketawa Bu, orangnya Bu, bulan Oktober Bu.
0: Oh iya dong. Iya dong, pasti.
1: Ketawanya Ibu orangnya benar.
0: Alhamdulillah ya.
1: Aus, mantap.
0: Semuanya juga pasti renyah semua itu.
1: Iya, betul. Wah.
0: Masya Allah.
1: Makin baik juga ya Bu ya.
0: Kenapa?
1: Kesehatan Ibu juga semakin baik.
0: Alhamdulillah. Iya, makanya itu alhamdulillah ya kan.
1: Tinggal mikir kapan berangkat ke Mekah Al Mukarramah ya Bu ya.
0: Iya, masih lama.
1: Kira-kira Bu.
0: Iya, pokoknya masih lama lah.
1: Lama-lama lah Bu.
0: Iya, harapannya sih secepatnya gitu ya.
1: Lama-lama apa bareng saya apa gimana Bu?
0: Ya enggak apa-apa kalau sandai nomor kloternya dekat.
1: Ya, aku bakal nomor Ibu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nomor kloternya masih jauh ya, percuma, ya kan?
1: Terpaksa menahan diri ya Bu ya.
0: Iya, ya udahlah tunggu antriannya aja gitu kan.
1: Wah, ya, itu aman ya. Oktober semakin ketawa kepilih, semakin cerah ya. Aku
0: request boleh nggak Bu? Request apa tuh?
1: Dari Rana Rani Bu.
0: Rana Rani yang apa, benci?
1: Ya betul Bu.
0: Oke, siap. Kenapa?
1: Bukan sama Ibu?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Lagunya itu salamnya untuk Topan, untuk Mama Ilham, ada untuk Pendi, untuk Om Airin, ada Om Hajar Hamzah Yusuf,
0: iya.
1: Dan juga untuk siapa ya, Om Ramli, dan salam super begitu spesialnya buat Ibu aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah di Waikanan ya, sudah jadi penelpon pertama Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Ada siapa lagi ini? Oke, di WhatsApp kayaknya tabrakan nih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, api kabar. Alhamdulillah. Lagi api bang.
2: Lagi menjong.
0: Lagi menjong.
2: Apa lagu ni?
0: Lagu ni. Didija uat benci, hadusina uat secawan madu, jama lagu siapa njiu? Angka satu, anjak caca Handika.
2: Angka satu.
0: Angka satu, payu kidah bang.
2: Bunda Ros jaga bayang. Semoga sehat.
0: Iya.
2: Mainan wajib sejam. Pulau panggung. Bunda Sambal Lepung Timur.
0: Iya.
2: Buat Jawaran.
0: Jadi
2: Jawaran. Dede Lepung Selatan.
0: Iya.
2: Nordin di Surang Siti.
0: Iya. Iya. Iya.
2: Mama Kuki dan Soal Sebelurel. Gemeli di Kanan.
0: Di
2: Kanan. Bima Wajanan. Jeka Wajanan. Bejok Sedok. Pak Sudar manggil sana.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya, jama-jama.
2: Assalamualaikum, selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Ada Datu Atin, halo, assalamualaikum Datu.
3: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iya.
3: Sore.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya tuh, sehat?
3: Alhamdulillah, ini lagi ngopi sambil monitor.
0: Waduh, ngopi ya kan di sore-sore kayak gini enak nih tuh.
3: Habis ini ngopi ya, mau nyuci piring nih.
0: Nyuci piring. Ya. Oke deh.
3: Pulangnya jam 4 nanti kerja sih.
0: Oh, pulangnya jam 4.
3: Iya. Request lagu enggak Amalia?
0: Boleh, apa tuh?
3: Mengejar Badai dari Ikke Nurjana.
0: Oke, dicari dulu ya, tuh.
3: Iya.
0: Salamnya
3: ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Kak Heni di Pulau Panggung.
0: Lupa
3: Bang di Supadanaham, Bang Bahar juga di Supadanaham, Bang Basti di Kartani, Miling, Kang Palang Besi, Malupa, Kak Waputri, Waputri di Tim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsam, Ros di Kedampian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Besi, Bajarwo Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Mami Ratna Juwita di Pahoman, selamat sore Mami, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pen di Oko Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, gua seunya nega.
0: Oke, iya, tuh lagu Mengejar Badai itu adanya dari Maggie Z.
3: Oh,
0: bukan ini, bukan Ikke Nurjana.
3: Ganti boleh nggak ganti?
0: Boleh apa?
3: Hitam bukan putih dari Mega Mustika.
0: Oke, siap. Hitam bukan putih ya. Terus apa dong tuh abu-abu?
3: Anak itu. Dulu bebek nih.
0: Payuki Datu. Siap, ditunggu ga oh.
3: Assalamualaikum Dawe Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih untuk Datu Atin ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Topan di Oku Selatan.
0: Hah?
4: Sumatera Selatan.
0: Siapa?
4: Dengan Topan di
0: Topan.
4: Oku Selatan, Sumatera Selatan.
0: Topan di Oku Selatan.
4: Iya.
0: Oke, bukan di Teluk ya?
4: Bukan, itu ada yang satu lagi.
0: Namanya aja yang sama ya.
4: Iya, di dunia ini kan gak ada yang satu loh Mbak.
0: Iya betul, betul lagi.
4: Mbak Amalia tuh di Jawa juga banyak tuh namanya Amalia.
0: Iya juga ya, benar.
4: Berarti tetangga aku tuh namanya juga Mbak Amalia.
0: Iya, ya udah. Salam kenal juga untuk Mas Topan yang ada di Oku Selatan ya. Berarti tetanggaan sama Bang Pendi nih, jangan-jangan.
4: Iya, kalau iya. Dari Oku Selatan coba terasanya ya sekeluarga.
0: Ah ya udah deh, Mas Topan mau dengerin lagunya siapa nih? Ada yang mau diputerin, ada Benci, ada Hitam Bukan Putih, ada Angka Satu, ada juga Secawan Madu. Mau yang mana?
4: Kalau request boleh nggak Mbak?
0: Apa lagunya?
4: Kalau boleh minta Mutiara Hidupku aja. Lagi? Dari Roma Irama.
0: Mutiara
4: Hidupku.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Mau kirim-kirim salam? Boleh ya.
4: Buat Mbak Amalia yang lagi siaran, sehat, rahasia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru turun tadi, siapa itu ya?
0: Ada Datu Atin.
4: Ya, salam kenal selamat sore. Juga ada Mas Abdullah, ada Mas Deka di Wekanan, ada Mbak Putri Bandung juga di seputaran Bukit Kenuning, ada Pak Purwanto di Oku Timur, terus ada Mbak Benita, Mbak Yeni, Mbak Yani, Mbak Mariki, RRI Wekanan juga selamat sore. Ada Bang Topan yang di Tanjung Karang ya?
0: Ada di Kota Karang.
4: Kota Karang, selamat sore serta keluarganya. Terus ada Bang Ramli, Bang Darman di Putaran Wekanan. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Amalianya selamat berdosa sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin, Allahumma amin.
4: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke deh, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Topan yang ada di Oku Selatan ya. Nah kali ini ada Bang Pendi nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi api bang?
5: Lagi nyantai sebenarnya Bang Pendi ini.
0: Oh, lagi nyantai. Bang Ni.
5: Ya agak nanya aja Bang Abdullah ini saya ngaku di Oku na di IPA di Oku ne di Jayo.
0: Ih, lain Bang Abdullah. Bang Abdullah mah di Wekanan. Bang Abdullah
5: di mana Okunya ya? Mau apa jauh apa enggak sama saya?
0: Bang Abdullah apa itu di Wekanan, di, Bang.
5: Kabupaten Oku Selatan ini apa di Oku Timur muar, apa Martapura? Kalau saya di Oku Selatan ya. Jadi jangan istilahnya ngaku-ngaku Oku, nanti saya cariin di Oku nggak ada. Cuman mudah-mudahan nggak ngebohongin lah gitu kan.
0: Bang Abdullah itu di Wekanan Bang Pendi, yang nah, di Oku itulah. Selatan itu Topan.
5: Iya katanya Topan ngaku di Oku tadi.
0: Iya namanya Topan bukan Bang Abdullah.
5: Oh iya Topan gitu. Topan maaf ya. Maaf ya. Pendengar saya Topan katanya dari Oku.
0: Iya Mas Topan
5: juga.
0: Iya Mas
5: ada
0: Topan
5: baru. Ya mudah-mudahan lah. Memang kita di RR ini kan cari saudara, cari teman yang baik-baik kan. Mudah-mudahan kita kalau niat kita baik, insya Allah kita ditemuin sama orang-orang yang terbaik kan.
0: Amin.
5: Gitu.
0: Iya, ya udah.
5: Itu aja saran saya ya. Ya kalau jadi mau jadi pen RRI, bukan saya sok pinter, sok berani. Cuman saya ini termasuk ngepen di RRI ini. Bukan baru setahun dua tahun. Dari tahun 99 saya ngepen di RRI.
0: Masya Allah. Masya Allah. Udah lama berarti ya Bang?
5: Ya, itu dari Pro 1. Masih penyiarnya masih Bang Yaya, Bang Edo.
0: Iya.
5: Mas Sultan Purnama, Susi Ratu Belia. Nah itulah setahu saya penyiarnya yang waktu masih di Persatu. Cuman sekarang kan udah baru, banyak yang baru kan. Ya jadi cuman ya karena saya masih ngepen di RRI Bandar Lampung. Sekarang udah acara itu udah pindah di Pro 4. Sekarang saya masih ikut di Pro 4.
0: Masya Allah, nah, luar biasa itu Bang Pendi itu ya.
5: Tahun 99
0: ya, udah.
5: Sampai sekarang 2026 berapa puluh tahun itu.
0: Iya Bang Pendi mau dengerin lagunya siapa nih? Ada
5: nah, itu
0: Benci,
5: aja ya. Nah,
0: ada
5: lagu apa-apa ini lagunya ini?
0: Lagunya ada Benci, ada Angka Satu, ada Hitam Bukan Putih, terus juga ada Mutiara Hidupku.
5: Saya ada dua sih sebenarnya itu yang sir, Hitam Bukan Putih sama apa tadi satunya tadi?
0: Yang mana?
5: Angka Satu.
0: Angka
5: itu.
0: Satu, ya udah berarti.
5: Bang Pendi posisi sekarang lagi Angka Satu ini.
0: Berarti ini ya, berarti dua-duanya bakal diputerin kok Bang, tenang aja.
5: Cuman positif diputer itu, cuman maksudnya yang pertama diputerin gitu kan. Cuman pilihan Bang Pendi itu yang mana ini dua ini, bingung saya, ini bagus semua, ini memang cocok saya.
0: Udahlah
5: angka satu aja lah.
0: Siap. Mau kirim-kirim salam Bang?
5: Salamnya buat Topan ya di Kota Karang sama istrinya Suhaina ya. Mudah-mudahan rukun damai rumah tangganya, wawadah warohmah ya. Terus buat Edo di Teluk ya. Terus buat Bang Senen di Sukabumi ya, sama Buda Samba di Lampung Timur. Terus buat Amir di Lampung Timur, buat Mbah Jarwo di Lampung Timur ya. Buat Sultan Sebuah di Lampung Tengah, Mas Yogi di Lampung Tengah, terus buat siapa lagi? Jaini ya di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya di Kemiling, terus buat Bang Darson di Raja Basa, buat
0: iya.
5: Mama Pungki di mana itu, di daerah Raja Basa situlah Mama Pungki ya, mudah-mudahan mm-hmm. sehat Mama Pungki ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat Wo sama Udo ya di mm-hmm. Wehalim ya, mudah-mudahan sehat Wo sama Udo ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat siapa lagi ya? Bang Narawi ya di mm-hmm. Wehatai, mudah-mudahan ikut sehat Bang.
0: Mm-hmm.
5: Aku ke Perdio mau Bang, beli batu nih ke Bang. IP mm-hmm. perne cadang nih ya.
0: Mm-hmm.
5: Mudah-mudahan gelu di dandan ya Radio nih Bang Narawi. Yo, kenyataan mm-hmm. kami kok di RRI nyepok hiburan, nyepok kuahi ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus pakai ini Minanwati ya di Seresem ya, Minanwati mm-hmm. jema Nabila di Weluni, di Weluni ke masalah ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus pakai ini Datu Atim ya, Datu Apin ya.
0: Yeah.
5: Tugu Duren ya,
0: mm-hmm.
5: jema Mina Bang Irin ya di Gunung Batu, jema Bang Ramli di Waikanan, jema Abdullah ya di Waikanan ya. Jema siapa Sinan Munir ya di Waikanan, jema siapa pokoknya seunyi nih ya maku ina-ina
0: oke okay.
5: Agak saromo nih lah ada duk lamunan
0: boleh
5: Bang Pendi asli mak pernah nyatet-nyatet ya Bang Pendi engok di hati jema di hulu gawo jadi maku catat-catat bahwa dipaknya engok kusebut jadi jema ina ya jema penyiarannya Ratna Karatna Julita ya.
0: Mm-hmm.
5: Ya salam angkon salam kemuakian kak ya.
0: Oke. Okay.
5: Di kedaton mm-hmm. gimana salah pilipa nah ya.
0: Mm-hmm.
5: Jema Karatna Julita ya.
0: Mm-hmm.
5: Pokoknya kena gaul Kamelia ya.
0: Iya.
5: Terima kasih waktu nih.
0: Mm-hmm.
5: Oke mulang hati-hati.
0: Mm-hmm.
5: Yo inagaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pendi di Oku Selatan ya. Kadu gabung munih di Prodangdut ya. Sudah ikutan bergabung di Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Dan iya minak muaki kita rehatan dulu ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya. Nanti sabaran ada waktunya kembali Amalia menerima telepon dari Minak Muaki. Masih di Prodangdut, tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah cara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Dari prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adek namanya adok pengikan. Tapi ini harus berdasarkan hasil silah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adek suta dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16. Mina Muaki, pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menyiapkan lokasi program budidaya ikan darat tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menjelaskan Dinas Kelautan dan Perikanan telah bersurat ke para camat dan lurah serta organisasi perangkat daerah teknis untuk mendata lahan pemda yang belum terpakai guna mendukung program ini. Program prioritas nasional tersebut digulirkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menyokong pasokan protein bagi program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Terdapat sejumlah kriteria teknis utama yang harus dipenuhi untuk penetapan lokasi penerima bantuan budidaya tematik ini, yaitu menggunakan aset lahan milik Pemda dengan luas minimal 1000 meter persegi per titik lokasi. Untuk komoditas yang akan dikembangkan dalam program ini yakni ikan nila dan ikan patin. Beranjak ke informasi saibari, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melibatkan pihak swasta yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk membangun sekolah ramah lingkungan seperti pemanfaatan sampah plastik yang diolah menjadi bata dinding di SDN 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Sekretaris Daerah Pemkab Garut mengatakan, pemerintah daerah berupaya menjalin kerjasama dengan semua pihak swasta untuk bersama-sama membangun Garut di tengah efisiensi anggaran. Kerjasama yang sudah terjalin baik, yakni dengan Yayasan Bakti Barito bersama para mitra yang didukung Kita Bisa dan mitra teknologi Biru Langit Utama Indonesia. Selama ini sudah ada 40 bangunan, salah satunya saat ini sudah membangun 2 ruang kelas dan fasilitas toilet sekolah di SDN 3 Sukanegla yang dibangun dengan pemanfaatan olahan sampah plastik sebanyak 18 ton. Adanya bantuan dari pihak swasta telah membantu meringankan pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan ruang kelas belajar yang nyaman dan aman. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, terima kasih Minak Muaki Pagi Un bersama Perempat FM ya di 88,5 MHz dan Amalia masih menemani Minak Muaki di Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yuk gabung lagi Minak Muaki di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang di Palembang, Mbak. Siapa yo?
0: Aku lupa.
1: sama Sisi di Palembang.
0: Oh iya, Sisi di Palembang. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di Palembang bagaimana hari ini?
1: Panasnya Mbak, luar biasa.
0: Panas ya, sama di sini juga panas. Tapi sekarang udah lumayan lah ya.
1: Masih ini kabutnya banyak banget.
0: Masih? Masih ya? Belum.
1: Kabutnya banyak banget. Lompat tebel malah. Belum ada hujan sebagian, nanti sebagian hujan kok di daerah sini.
0: Iya, hujan juga memang belum sih di Lampung juga. Ya, mudah-mudahan segera lah ya turun hujan gitu ya. Amin. Ya udah, Kak Sisi mau dengerin lagunya siapa?

0: Desi yang ada di Palembang. Mau dengerin lagunya, wah kuncarnya mainkan. Baik, tenang saja ya, ditunggu. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, apa kabar Bang Amir?
1: Alhamdulillah, sehat munyayan.
0: Alhamdulillah, lagi api Bang?
1: Lagi nelpon Amelia.
0: Yuk muni yuk, aduh. Semakung nih api Bang, mijit-mijit yuk, mijit-mijit telepon.
1: Iyalah cak jenau, ayah teman aku aneh ya Allah.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Si gue semangat anak sisi jak Palembang lah oh. Kacok kuru lepas si kedik di jomah kacok. Gue semangat.
0: Iyu muni yu Bang.
1: Iyalah.
0: Tapi alhamdulillah dacok kan ganteng.
1: Dacok lah. Apa aja? Bahasa ni bahasa gam. Bukan apa bahasa Indonesia ni.
0: Campoh kira.
1: Campoh.
0: Campoh. Enggak apa-apa.
1: Apa ni lagu ni?
0: Lagu ni uat. Wakuncar saya agak dipotok kadusina uat lagu cantiknya Siti Badriah Jama Terkesima.
1: Terkesima lah.
0: Oke. Okay.
1: Terkesima jamu sisi sijak Palembang.
0: Anak kita.
1: Mana pempeknya masih banyak apa? Temon yang mempempen. Los. Sedap temon.
0: Oh ya Allah. Aduh, pempek iwa.
1: Iya. Sisin pasti pintar yang gua ini.
0: Oh kan. Ya aduh, lanjut Bang.
1: Lanjut gue Abang Irin di Gunung Batu. Selamat sore. Kemudian juga bahasa Indonesia.
0: Maaf.
1: Abang Topan si ganteng di Kota Karang berserta Suhaina apa ya? Istri tercintanya Abang Topan. Kemudian buat Abang Nurdin, buat Henny di Kemiling, buat Wo Putri, buat Kak Ratna Juwita, buat Datuk Atin. Selamat sore Datuk, pencet terus tuh, dan radu gitu.
0: Radu, Datuk Atin, radu kukuan.
1: Oh, Datuk Atin ya?
0: Woi,
1: gaul teman Datuk saya nanti.
0: Iyu.
1: Oh, Bang Pendi sih di Oku ya. Selamat sore Bang Pendi, mudah-mudahan sehat selalu lah ya. Gue Abang Senen, gue siapa lagi ya? Nabila. Nabila mana kak Lebon ya, kak
0: tak
1: manis ke suaranya ya.
0: Iyo.
1: Kak tiram ya Nabila suaramu.
0: No.
1: Di kamar Niko. Mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Iya, amin.
1: Gue Sari di Natar. Gue Abdullah orang telanjur ganteng. Ya saya ini juga ganteng Abdullah, tapi di dalam rumah. Ganteng di dalam rumah aja saya. Tapi kalau udah keluar gak tahu juga saya.
0: Lucu Bang
1: Amelia kan di studio paling sikop lah ya lah ya.
0: Di studio.
1: Iya.
0: Di studio.
1: Di dalam studio nih. Gila mau ke luar mau nih hidup mau nih. Gue edok nih. Gue siapa lagi ya. Gue Bunda Samba. Adalah untuk semuanya aja tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Sisi ini kan nunggu-nunggu lagu yang pengen diputar.
0: Wakuncar.
1: Ayolah.
0: Apa yo?
1: Selamat Hadu. Bergabung di RRI Pro 4 Bandar Lampung Sisi. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat nomor kamu nanti.
0: Amin.
1: Iya. Terima kasih lama waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Amir ya di Lampung Timur. Uat Bang Irin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Kesehat ya.
0: Iyo, apa kabar sebaliknya sehat ke dong.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas.
0: Oh. Iyo yo Bang, malabung labung. Kapan sih labungnya ya Allah?
2: Ngilu pai kami yo.
0: Berdua apai.

0: Iya, oke. Okay. Sabak sih ya.
1: Oh, alah. Sabak. Iya, gak... Labung yuk labung.
0: Iya lah, oh, tahu oh. Kami labung oh, oh, yuk banyak banyak.
1: Dan sampai banyak monik tidak.
0: Eh kakak lah udang lah yuk.
1: Aduh, aduh ya Pak Yuki dah. Bang Aganis lagu Nesa apa?
0: Oh lagu apa?
1: Lagu Wakuncar Terkesima Jama Lagi Cantiknya Siti Badriah.
0: Oh, anjay gue ya, terkesima gue ya.
1: Oke, siap.
0: Salam-salam ya, semoga jaman Amir yang terdebahnya ya. Ya, salam angkun kemahian ya. Jangan buat abang pendi, aku selatan, ya. Jaman ya, Datu Atin, gue putri kayak Udo, kalau sehat selalu ya. Jaman Ibu Ros, Bunda Ros ya. Jaman Nina Riyati, apa? Ji, bener ya, panjangnya. Jaman Topan, kayak Enggom, kalau sehat selalu ya. Pokoknya jama Edo, mak lupa mana Nabila, Medipan ikut Nabila, Lebon ikut Nabila. Jama Atibi, yo. Jama Alpin Bolo-Bolo, mak lupa mana yo. Jama Zaini, yo, di Kemiling. Jama Bunda Samba, yo. Jama Mbah Jarwo, Bahrin, mak lupa mana yo. Pokoknya jama Amham, jama Jomlo, mak lupa mana yo. Jama Riko Gunung Tataan, yo. Jama Abang Darson, Ade Basa, mak lupa mana yo. Abang Susua, jama Kang Maman, yo. Jama anjing Abang Basir, mana yo. Kan yo. Jama pokoknya jama di sini wai kanan unyi sebelah kanan lah sebab puan yo tanpa okay. Kecuali. Ya sebab Z yo. Terima kasih Amalia yo.
1: Kembali
0: hati-hati.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin di Gunung Batu ya. WhatsApp lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Amalia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Suhaina di Bandar Lampung.
1: Oh, Suhaina. Oke, gimana kabarnya? Udah sehat?
2: Alhamdulillah udah sehat, tapi kok cuacanya tambah panas.
1: Iya nih, namanya ya, juga kan, lagi musim ya, kemarau.
2: Enggak betah pakai baju ya, malah kadang-kadang rasanya di dalam rumah.
1: Tetap aja dong harus pakai baju, ya kan? Nanti masuk angin.
2: Yo, terlewat panas sih ya, ini panasnya kayak full gitu ya.
1: Iya, benar. Ya udah, Kak Suhaina mau dengerin lagunya siapa, Kak?
2: Ini ada lagu apa aja nih, Mbak?
1: Ada Wakuncar, ada Terkesima, sama Lagi Cantik.
2: Oh, ini yang nomor 2 aja, Mbak. Aku suka sih yang nyanyi Terkesima.
1: Oke, siap. Terkesima ya. Mau kirim-kirim salam, boleh.
2: Ya udah, kirim-kirim salamnya ya, Mbak. Tuh buat siapa? Datu Atin, selamat sore. Itu Bang Irin sama Bang Amir, selamat sore. Bang Pendi. Wo Putri beserta suaminya, selamat sore Wo. Udah itu tadi ku dengar ada yang nama kayak mirip suami aku ya, Topan.
1: Iya.
2: Ya udah, selamat sore juga ya, salam persahabatan juga sama Mas Topan ya. Ya udah itu aja lo Mbak, spesialnya buat suami aja sama Mbak Amelia yang cantik ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya udah, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Suhaina ya yang udah ikutan juga di Prodangdut sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kenapa? Orang-orang susah masuk katanya. Aduh, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh ya Allah bang, cak marah-marah kidah weh.
3: Asik apa nih ya?
1: Weh. Alhamdulillah sehat. Nah, ya. jenuh aduh diangkat, kidang diputu on, jema siapa?
3: Siapa
1: sebetulnya? Oh, ulun. Oh, lain Bang Nurdin. Penyanaku Bang Nurdin.
3: Lain dah, aja saya kukuh.
1: Oh, payu kita sehat, Bang.
3: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
1: Alhamdulillah sehat, Muni. Alhamdulillah, insya Allah sehat.
3: Alhamdulillah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, Allahumma amin. Lagunya di DJ Uwat Wakuncar Terkesima Jama Lagi Cantik.
3: Terkesima gue.
1: Oke, siap.
3: Oh, terkesima juga.
1: Payo, lanjut.
3: Pertama jama kakak ini ya di pulau panggungnya di kapal. Siap nyewawan keluarga besar. Pemulihnya mudah-mudahan sehat mone. Terus mana jema putri, jema udone, mama pungsine, Eni Merlina ya di kemiling ya. Jema Ayu, bapak ya. Terlainnya juga ya, mudah-mudahan terus sehat. Kakak Dina di Raja Baspanyunya. Jema Dani Sekura namunnya, Minan Wati di Tersem. Mama Ani di Jalur 2, jema Mama Anis nemune, Nabila nemune, Bunda Persine, Ibu Ros di Kedamaian. Terus sampai buahnya siapa kak?
1: Wah, Suhaina.
3: Suhaina, anda istana kak?
1: Inggoman Netopan.
3: Oh iya. Mudah-mudahan terus siap ya. Terus mune jema Bang Darson, jema kakak siapa lah? Halati ya. Abang putra anak mune jema ACD-nya di kabar, mudah-mudahan sehat. Asep di Lempasing. Satu hati mune Amir ini masih luar saya kata mune ya, maka dunia sedikit saya ke dunia.
1: Iya.
3: Bayu di badan sih, kami lain-lain.
1: Lanjut.
3: Suara nambah cantik kak.
1: Oh ya Allah, masya Allah.
3: Abang Irin di Gunung Batu, jema Ejo di Teluk, yo jema Renasari yo. Jema Abang Senen di Mune, Abang Surati di Sedang Anom, Abang Mamat di Padang Besi, Amir di Lampung Timur. Kuan terus ni sumur. Percakapan ni kuma kuan. Asin bola ni mana? Pada ketiman ni mana? Ya. Kau ada sewi ni kau kah ya? Mudah-mudahan seluruh penradio perempat selalu dikini kesehatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Allahumma amin.
3: Amin ya. Mana mudah-mudahan sehat kah ya?
1: Amin.
3: Hati-hati. Ketu agak apa suku hati-hati ketu suku ni tak suku. Belar tangga ya.
1: Iya bang.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Nurdin ya. WhatsApp lagi pada muaknya saya agak gabung ya di Prodangdut masih boleh ya. Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uwa Putri, api kabar? Selamat debi. Kekalau sehat unyin nih wo sama Udo. Haga kirim-kirim salam bakal Needo, Topan dan istri Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita. Salam angkon kemuakian Anja Uwo dan Udo di Waihali. Masya Allah, terima kasih Uwo Putri ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya nih Kak Eni?
4: Katanya lagi enak badan, makanya jarang masuk.
1: Waduh, kenapa tuh?
4: Batuk, gak berhenti-berhenti.
1: Batuk? Iya, Amalia juga udah selesai ya batuk ya, alhamdulillah.
4: Iya, nggak tahu ini makanya jarang masuk lagi batuk sih.
1: Iya, nggak enak ya lagi ngomong-ngomong gitu kan.
4: Nyebelin
2: barusan aja.
1: Ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak Eni ya.
2: Amin, ya makasih doanya ya.
1: Iya, Kak Eni mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya siapa aja?
1: Ada Wakuncar, Terkesima, sama Lagi Syantik.
2: Iya, yang pertama aja lah.
1: Wakuncar ya, oke. Okay.
2: Iya, salamnya tadi buat Amir, sama Bang Notenya, buat semuanya aja. Takutnya nanti keburu batuk. Iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Eni yang juga udah gabung di 255112. Ada siapa ini? Si cantik, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Mel ya.
1: Iya pun, ya Allah, dikirain perempuan, gak taunya topa.
5: Itu kan, dia pakai HP kecil saya, sekarang aku pakai WA nih.
1: Pantes kata gue, ini cantik sekali gitu kan. Tapi kok tiba-tiba, loh, kok suaranya topan? Bisaan aja topan ini, ya Allah. Ya udah. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
5: Sehat dan selalu bahagia, selalu sehat selalu juga Kamelia.
1: Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa nih? Langsung aja.
5: Ya, saya dukung tadi istriku terkesima kalau enggak salah tadi.
1: Oke, siap deh.
5: Ya. Tadi yang baru turun ada Mbak Eni Kemiling ya. Ya, Bang Nurdin juga tadi udah nyalamin istri saya ya. Terima kasih. Terus tadi ada Bang Amir juga di Lampung Timur, tadi ada Cek Sisi juga di Palembang. Terus tadi ada Bang Irin, Bang Pendi juga. Yang di YK ada Bang Abdullah juga. Ya, salam kenal juga Mas Topan dari Ok Selatan ya. Iya, Mas Topan, ya salam kenal. Terus juga yang di WA kanan semuanya aja sama Wo Putri juga sama Udo tadi ngirim WA ya di RRI.
1: Siapa?
5: Wo tadi,
1: udah masuk. Iya, kirim WhatsApp di WhatsApp Pro 4.
5: Ya udah, super spesialnya buat Kamelia dan double spesialnya buat istriku tercinta, yaitu yang lagi senang-senang masa penerai terus dia sekarang.
1: Oke, okay, siap. Iya.
5: Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya pun. Terima kasih Topan ya sudah gabung juga di WhatsAppnya Pro 4 ya. Mina Muahi, kita mau. Oh ya udah deh, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Ramli di Waikanan, Mbak Amel.
1: Oh, gimana kabarnya nih, Bang Ramli?
6: Ya, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya, sehat juga Mbak Amel ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
6: Amin. Gimana ini cuaca Bandar Lampung?
1: Kalau sekarang sih udah sejuk ya, tapi kalau dari tadi sih panas.
6: Sama kalau gitu ya.
1: Di Waikana juga sama kayak gitu.
6: Sama. Lagunya apa tuh Mbak?
1: Lagunya ada Wakuncar, ada Terkesima, sama Lagi Syantik.
6: Lagunya?
1: Iya.
6: Notokan gawo laguna.
1: Apa yuk kita?
6: Ayo. Salam-salamnya, gue salamnya, selamat lebih. Gue nama nyeranya, selamat jabatan kembar pensiu, selamat lebih. Ada Wak Putri, oh, yang odone, Wak Topal, dengan istrinya salam sehat selalu. Ada Bang Idone, ada Bang Irin, ada Pak Dekatiman, ada Ayu Maluku, ada Tajudin juga Maluku, ya, ada Sisi tadi di Palembang juga.
1: Halo, halo Bang. Oke, sepertinya sinyalnya terputus. Mohon maaf ya Bang Ramli, Amalia putus teleponnya. Tapi mudah-mudahan sampai semua ya salam-salam yang tadi dikirim di sore hari ini ya. Oke, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
7: Halo juga Mbak Amalia, Mang Darman.
1: Ah, iya, apa kabarnya nih?
7: Sehat-sehat aja Mbak Melia.
1: Alhamdulillah.
7: Sudah ngopi belum?
1: Belum nih.
7: Aduh, gorengan banyak ini di belakang stasiun.
1: Tapi jauh. Kalau deket aja aku kesana.
7: Main ke stasiun Blambangan.
1: Iya nanti ya, kalau seandainya ada libur, insya Allah ada Amin. Waktu gitu ya. Insya Allah. Ya udah, Mang Darman mau dengerin lagunya siapa? Ayo.
7: Ikutan aja.
1: Ikutan aja, boleh. Iya. Mau kirim-kirim salam?
7: Salamnya untuk yang sudah masukkan semuanya.
1: Oke, siap.
7: Mau diberi kesehatan panjang umurnya, murah rezekinya semua.
1: Amin.
7: Yang belum kesapa, semoga sehat selalu lah. Mang untuk Mbak Malianya selalu diberi panjang umur,
1: Amin.
7: Murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti jangan lupa bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Melia ya.
1: Iya.
7: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia Tabikun.
1: Iya pun. Terima kasih Mang Darman yang ada di belakang stasiun di Y kanan ya, sudah ikutan bergabung juga di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Awal bulan loh ya kan, harus senyum terus dong, jangan cemberut-cemberut.

0: Ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Ongo Susi, mak bantu kononiku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi we jama tetangga masa kan mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mun kelap kelip pada go lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah kan go nang tancep.
0: Lah ya.
1: Sado. Lah Susi. Beli ni pan iku sih.
0: Beli de mall. Ki gugur kaji sekoi keren go kaji mang ada di pasar-pasar biasa wali de mall.
1: Hagalan yang beli ke kajongkok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza bujuta-jutaan pokoknya mahal mahal jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu riba
1: jantung bah hei mak takut aku.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebelok nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut

0: dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas chandra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Abang cakap sedup-sedup menu dijajah. Ada buat pekasem, buat pindang, buat munai cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubitnya yo. Allah, sedup ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik ni hanya ku mengandi dengan bangik keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula hak katong dija lah. Apa yang sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medis samun jak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sah. Tanggung jawab ni yang ku katong. Segok ku duit lain pemenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangik moneh. Ya karena moneh yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya ku lihat kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar ko niku dijanji menong. Kesebar ko niku jadi liom niku.
0: Mikhani mah yang ngahutan.
1: Bayar hutang sawin. Bayar
0: kita lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Iya, terima kasih Bira Muahi Kadu gabung di Prodangdut untuk edisi Debi Kani Sinji ya, di awal bulan Oktober 2026. Dan sayangnya Minak Muahi Amalia sudah tidak bisa lagi menerima telepon dari Minak Muahi karena waktunya tersisa 4 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita di Prodangdut ini akan segera berakhir ya. Sekali lagi Amalia ucapkan terima kasih untuk Minak Muahi yang sudah bergabung, dan untuk yang belum bisa bergabung ya masih ada esok hari ya. Besok bisa ikutan lagi di Prodangdut di jam yang sama, di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Baca jam 17.
1: Mina Muari, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar rapat dinas pengamanan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengamanan. Rapat tersebut dipimpin Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran regu pengamanan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan, kewaspadaan, dan tanggung jawab setiap petugas dalam menjalankan tugas. Setiap personel diminta memahami tugas dan fungsi masing-masing serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antar petugas. Rapat tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan serta membahas kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Penguatan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan menjadi salah satu fokus pembahasan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mendorong para pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran produk unggulan dengan menjualnya di pasar swalayan. Pemkab Magelang membuka peluang masuknya produk UMKM ke pasar swalayan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan mandiri sekaligus kurasi produk UMKM yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang bersama PT Indomarko Prisma Tama. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magelang mengatakan bahwa produk UMKM yang lolos kurasi berpeluang dipasarkan melalui gerai-gerai minimarket di Kabupaten Magelang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, bukan sekedar mengikuti pelatihan. Kurasi menjadi tahapan penting agar produk UMKM semakin siap masuk ke pasar yang lebih luas. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Rompat FM, suara budaya Lampung. Pagun Cema Amalia minak muaki. Yo ganta Amalia ngan Cema minak muaki di helauni debi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Di kesempatan kani sinci kani kemis tanggal 1 Oktober 2026. Ya minak muaki semakung Amalia ngani informasi napi gawah di debi kani sinci kam terdengi upai luat lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: Ya Allah, podok huluku kane hindi. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah. Kodonya ada yuk. Malah caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah caka unyin kegani. Mek warung sadia caka mune kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegani. Warung caka unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku je.
0: Tapi mau nih koperasi merah putih apa cerita nih dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodo ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, buku pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kuanta ku pa. Lapa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Minak Muakib bagi undang Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muakib, pemerintah kota Metro bersama tim pengendalian inflasi daerah ini memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menghadapi potensi tekanan harga pangan pada penghujung 2026 ya. Dan penguatan strategi tersebut dibahas dalam rakor tim pengendalian inflasi daerah kota Metro pada hari Rabu kemarin. Rakor menjadi momentum evaluasi sekaligus juga konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi harga, khususnya komoditas pangan strategis di tengah kondisi kemarau yang berisiko memengaruhi produksi dan juga ketersediaan pasokan. Wali Kota Metro mengatakan pengendalian inflasi itu tidak hanya berkaitan dengan indikator ekonomi Minak Muakib, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi atas keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan tim pengendalian inflasi daerah kota berkinerja terbaik wilayah Sumatera tahun 2026. Tentunya capaian tersebut merupakan hasil kerjasama tim pengendalian inflasi daerah, Forkopimda, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung, kemudian BPS, Bulog, perangkat daerah, camat, lurah serta masyarakat Kota Metro. Namun Minak Muakib, penghargaan ini tentunya bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, sejumlah instrumen pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan juga perlu terus diperkuat, diantaranya gerakan pangan murah, kemudian ada inspeksi mendadak pasar, lalu kerjasama antar daerah, gerakan menanam, serta rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah. Menjelang Natal dan juga Tahun Baru, Minak Muakib, seluruh unsur tim pengendalian inflasi daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas pangan strategis. Pemantauan harga dan stok juga perlu dilakukan secara berkala supaya pemerintah juga bisa merespons perubahan kondisi pasar secara cepat. Operasi pasar dan kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pangan ini juga perlu diperkuat, Minak Muakib ya. Dan ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan juga konsumen. Lalu ia juga menyoroti meningkatnya aktivitas masyarakat di Kota Metro, terutama pada akhir pekan, dan kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM, tetapi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan. Maka dari itu, peningkatan permintaan juga harus diimbangi dengan kepastian pasokan agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga pangan.

0: pagi. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginya

0: lugu, kenyit diengok luwak. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

Iya, mana mau rindai kanja sunyi di Papua jangan ngikuti amale cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara uli selanjutnya amale haga motor ko lagu-lagu islami jelang bergabung nek kamit pro 1 RRI Bandar Lampung guai nangiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya yang juga sekaligus dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kami informasikan untuk minak muahi yang berada di seputaran wilayah kota Bandar Lampung ke imunis sekitar ini, azan maghrib Khanisinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

103,6 MHz dari RW Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru, Pesemengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan sore hari ini, tentunya Anda masih bersama kami dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Semengu, Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, kami hadirkan satu lagu islami untuk menemani Anda. Sambil nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran.

0: 103.3 Gomana Megahertz Radio Wekan dan saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Qur'an surah Toha ayat 116 sampai dengan 123 yang akan dibacakan oleh Rufaidah Rasyad.
1: RRI Wekan Pro 1 Kanal Informasi
2: dan Syaitonir Rajim.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
2: Kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikarang dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
3: Bagaimana kau merasa bangga?
4: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: 103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan beduk azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Selanjutnya kita kembali bergabung bersama program 4

diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang berganti.

kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap cengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga

0: like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: menerapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: banyak. Lagi, lagi lapan untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah.
2: Teman miskin. Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
3: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Mbak Muaki punya sarung tapis di rumah. Jangan cuma dipakai saat acara tertentu gitu ya, tapi juga harus dirawat supaya tetap cantik dan juga awet. Nah, caranya gimana? Yang pertama, jangan terlalu sering dicuci. Kalau tapis cuma dipakai sebentar dan nggak kotor, ya tapisnya cukup diangin-anginin aja gitu ya ketika sudah digunakan. Terus yang kedua, ketika mencuci, ya hindari mengucek atau menyikat bagian sulaman ya. Jadi kain tapisnya diupayakan untuk diperlakukan dengan lembut gitu ya, supaya benang dan hiasannya juga tetap terjaga. Terus yang ketiga, jangan jemur langsung di bawah matahari nih Minak Muaki ya. Jadi Minak Muaki bisa memilih tempat yang teduh dan juga ada sirkulasi udara yang baik supaya warna tapisnya tidak cepat pudar. Kemudian yang keempat, pastiin bahwa kain tapisnya ini benar-benar kering sebelum disimpan. Minak Muaki juga bisa melipat kain tapisnya dengan rapi dan simpan di tempat yang kering, bersih, dan tidak lembab. Ingat Minak Muaki ya, tapis itu bukan cuma kain yang indah, tapi juga merupakan bagian dari warisan budaya yang berharga. Ada baiknya untuk kita merawat tapis kita dengan baik, karena dengan kita menjaga keindahan tapis, maka kita juga ikut menjaga cerita dan budaya di baliknya. Ya, Minak Muaki masih bersama Amalia di kesempatan hari ini.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Ya, beda muahin dek anca sunya di papun jangan kuti mak kakasa tuntas sudah tugas ni Amalia ngancai beda muahin di sepanjang debihani sinji. Terima kasih kadunung espan perempat FM anjak jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ganta Amalia harus pamit undur diri anjak panengisan minak muahin dan karena minak muahin dikancai jaman nona karisma anjak pukul 15 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki wata koncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tak sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar.

0: mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: lu cukup klik
1: RRQ 103,6 MHz RRQ Waikanan. Saudara pendengar, kami tuntaskan kebersamaan kita di Waikanan sore untuk edisi siar kita Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Gustinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak

0: Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
3: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas.
3: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
5: Ya.
3: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
5: Ya.
3: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
5: Ya.
3: Gitu ya.
5: Ya,
3: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Kholil Koumas.
4: Sementara itu, terdakwa Yakut Kholil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
6: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
7: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
3: Akhirnya
7: pada akhirnya,
3: semua.
7: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
4: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI

0: Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
1: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
0: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
2: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu.
3: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut dan Indonesia.
0: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data Menteri Kehutanan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
5: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
7: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
6: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
9: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludana, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
8: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
9: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
10: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
9: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih. Indonesia. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari daftar kumpulan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada penutup hari yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3.
1: Ya, lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
2: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
2: benar-benar
1: ya, berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
2: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
2: Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah, itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
2: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
2: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kali ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang, tadi juga kata Bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi.
0: Benar.
1: Film, jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah, gitu.
0: Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya ya, apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke,
0: dapat
1: kayak gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu. Ya gini lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau enggak nempel enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh, akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya. Obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngau gitu tadi.
0: Bener. Bener. kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produe yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener,
1: ya,
0: bener.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex Cabut, dan saya ex Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur kan. Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu. Bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu yang kolab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi offer malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Belum tentu gitu.
1: Nah, kepengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Menit 20.
0: Bener. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR di
1: akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Benar, biar biar makin apa nih? Penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kota ini tak biasa semua. Kota ini tak sekarang. Kota ini tak ada bangsa. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam. Ilusi
1: Tuhan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Halo teman Podua, masih balik lagi ya sama gua Jesse dan juga Vito Bakal dan juga Jesse ya. Aduh, malam ini kita ada beberapa segmen ya, yaitu ada mistis or mitos dan juga apa nih?
1: Iya, nah di
0: Scarina ini ada segmen kedua, yaitu ada
1: UGD atau unit gaib darurat,
0: dan yang terakhir ada teror teman horor. Jangan kemana-mana ya teman Podua, tetap dengerin kita di 92,5 FM dan DRR Digital juga, karena kita bakal

0: malam Jumat ini
1: yang serem-serem ini ya. Gimana ya teman-teman berdua?
2: Iya betul ya. Gimana nih kabarnya teman berdua malam ini, gue dan Jesse ya.
1: Lo ini kayaknya udah berapa bulan? Kita udah berapa kenal? Kalau nggak bisa kenal.
2: Oh iya, sebelumnya kenalin gue Fitra ya. Gue abis dari Zero Limit.
1: Oh iya, dari
2: barusan dari Zero Limit dan landing di Scary. Nah, nemenin jadi kalian semua teman berdua di cerita malam Jumat yang
1: jadi kita punya teman baru ya di
2: Betul Scary. Betul.
1: Kita punya member baru lah.
2: Betul, gue sama Asmi ya teman-teman. Jadi jangan jadi takut
1: kali
2: dengan suara gue.
1: Ada Jesse ya. Ada Fitra juga ya, Fikra Bakal.
2: Betul Jesse. Gimana Jesse? Kabar lu malam ini? OTW ke sini gimana? Gedebak-gedebuk atau gimana?
1: Agak gedebak-gedebuk.
2: Wah, apa nih?
1: Padahal masih tanggal 1 ya. Tanggal 1 tapi udah gedebak-gedebuk.
2: Seharusnya tanggal 1 itu lancar tahu karena ya Tevan orang rumah itu udah masuk seharusnya.
1: Iya jujur tadi baru masuk langsung harus bayar tagihan nih.
2: Oh
1: tagihan
2: iya.
1: Aplikasi premium.
2: Oh tagihan. Ayo token listrik udah bunyi titit. Enggak ya.
1: Jadi kayak cukup horor ya.
2: Ya cukup horor, memang horor banget itu. Itu yang paling gue takutin sih. Nah kalau ngebahas tentang
1: horor-horor ya.
2: Ya horor-horor. Gue juga ada cerita nih OTW kesini tadi.
1: Apa tuh?
2: Itu gue horor banget nih Jesse.
1: Apa?
2: Ada ibu-ibu depan gue nih nggak ngesen tiba-tiba belok kanan.
1: Jujur itu horor sih.
2: Itu horor banget.
1: Kalau misalnya kita kesenggol
2: gue nih ya, panjang nih gue.
1: Aduh panjang nih ceritanya, enggak akan ada di sini nih.
2: Iya.
1: Akan siaran nih hari ini.
2: Iya. Nanti gue adanya di rumah ibu itu minum kopi.
1: Iya. Enggak jadi nih kita siaran untuk malam ini.
2: Ya teman Pro2 yang tosi dengan kita ya di 92.5 Pro2 FM dan juga di RRI Digital ya Jesse. Dan
1: betul,
2: untuk teman-teman yang mau request lagu, kemudian yang mau titip salam dan yang mau dengerin cerita mistis malam ini.
1: Betul, atau mau berbagi.
2: Karena cerita
1: ya
2: mistis malam ini tuh fresh banget.
1: Fresh from the open
2: langsung kita ambil dari sang bersangkutan yang merasakan tragedi tersebut.
1: Bakal
2: ya
1: cukup seram. Jadi ya, teman-teman Pro2 yang mungkin suka ya dengan cerita-cerita horor langsung aja dan mungkin langsung bisa request di mana?
2: Di Instagram kita di Pro2@Pro2BDL
1: atau di WhatsApp kita di 0811 7208925.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: masih sama gua nih ya di sini JC Saragi dan juga Fitra Baka.
1: Betul, teman berdua malam
0: nah,
1: ini.
0: Nah, itu tadi ya, lagunya Back Burner tuh. Dari siapa ya? Lupa gua penyanyinya. Dari Niki.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Selain malam Jumat yang horor, Back Burner juga horor sih menurut gue.
1: Betul ya. Kita ada di segmen apa nih sekarang ini? Kita ada di segmen
0: Mistis or Mitos.
1: Nah, apa tuh? Kalau kita ngebahas malam Jumat, tentu saja malam Jumat ini istimewa dari malam-malam yang lain ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya ada cicak tuh di kaca.
0: Maksudnya apa ya? Kenapa tuh dengan cicak? Tapi biasanya kalau katanya ada cicak berarti ada hantunya gitu loh.
1: Iya. Iya kan? Iya kan? Betul. Nah, itu
0: apakah tuh sekarang kita lagi ditontonin nih ya?
1: Betul.
0: Sama mereka-mereka itu.
1: Iya betul. Nah, juga Mistis or Mitos ini kita bakal ceritain sesuatu yang cukup seram dan juga barusan terjadi di salah satu pendengar ya.
0: Oh iya.
1: Betul, betul banget.
0: Apa tuh?
1: Itu kayaknya ada kejadian apa ya?
0: Kejadian?
1: Jadi dia tuh ada kegiatan yaitu jurit namanya.
0: Okay.
1: Gimana? Jurit ini dilakukan tiap malam ya, karena ini kan namanya juga
0: jurit, jurit ya. Pasti malam-malam
1: nah,
0: dong.
1: Dia itu kayak jalan-jalan sama teman-temannya untuk memecahkan sebuah masalah yang memang sengaja dibuat untuk in-game gitu.
0: Oke.
1: Nah, tetapi kan kita nggak ada yang tahu nih kondisi malam itu gimana. Yang pasti ya Jesse, malam itu gelap banget.
0: Pasti nggak mungkin nggak gelap. Kalau misalnya siang, kalau misalnya cerah berarti siang dong, nggak malam.
1: Betul.
0: Gimana dong?
1: Betul.
0: Kalau misalnya jurit siang namanya, gimana? Oke, tapi jurit malam ini memang sering berkaitan dengan kayak uji nyali, semacam
1: ya, betul.
0: Uji nyali gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul Jessie. Nah juga kan kalau malam ini kan tadi udah gelap nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah banyak beberapa hewan yang kayak jangkrik ataupun sejenisnya itu yang kayak mengeluarkan
0: suaranya. Tapi memang udah waktunya ngeluarin suara sih memang.
1: Iya,
0: kalau udah malam.
1: Iya, cari suara lo ya.
0: Iya,
1: nah tapi
0: lo sekarang cari suara lo. Nah tapi
1: apa nih?
0: Nah sekarang itu kita mau cerita nih tentang jurit malam, di mana ada peserta jurit malam
1: di salah satu kegiatan.
0: Iya, yang
1: itu tuh nggak sengaja, dia nggak mau ya, tapi kan nggak sengaja ketemu dengan sesosok ya mungkin.
0: Sesuatu yang janggal lah ya. Karena jadi waktu mereka jurit malam itu, nah biasanya kan itu kan berkelompok ya. Nah tapi waktu anggota kelompoknya itu mau dihitung, berkurang.
1: Wow.
0: Berkurang dan bisa lebih. Jadi waktu dihitung itu kok, lah yang tadinya 5 kok jadi 6, yang tadinya 5 kok jadi 4
1: ya,
0: gitu.
1: Mungkin aja lagi ke toilet.
0: Ya lo bayangin aja di hutan-hutan kayak gitu kan, biasanya jurit malam di hutan ya. Emang ada toilet?
1: Oh iya, yes. Ya betul
0: ya,
1: juga.
0: Ya kalau misalnya
1: betul
0: ya
1: juga
0: sembarangan
1: sih, Jessie. Betul juga.
0: Bakal di ini sama
1: setan. Ya, ini jurit malam kan di luar ruangan. Dan itu minim penerangan.
0: Iya.
1: Biasanya pola pikir kita nih, otak kita nih mulai nih imajinasinya dimainin kayak mikir hal-hal yang aneh,
0: iya, yang serem,
1: yang
0: pastinya
1: serem. Padahal nggak ada ya aslinya. Nah itu tuh udah mulai keluar tuh imajinasi-imajinasi yang mengarah ke hal-hal mistis. Nah
0: iya
1: terus
0: sih
1: tuh,
0: tapi kalau lo percaya nggak?
1: Kalau gue sih percaya ya, kalau gue, karena itu menurut gue mistis dan juga ya doil ada di sekitar kita nggak sih?
0: Oh.
1: Gak bisa dipungkiri kan?
0: Iya sih, tapi ya kayak lo bilang tadi nggak sih, lo sebenarnya percaya tuh nggak, soalnya menurut gue yang kayak lo bilang tadi itu kadang itu cuman sugesti dari diri kita itu aja.
1: Menurut gue percaya karena ya sugesti itu adalah ada dorongan juga dari makhluk halus tersebut memengaruhi pola otak kita untuk memikir hal-hal yang ke situ, sehingga dia memunculkan ekstensi sosok yang ada di imajinasi otak kita itu gitu.
0: Nah, tapi ya menurut gue nih, cerita kayak gini tuh biasanya muncul itu cuman gara-gara kegiatan itu yang jurit malam gitu loh. Nah, karena emang emang lagi malam, gelap, terus pasti banyak yang lagi capek, terus harus fokusnya kebagi gitu, kayak mau lihat ke depan gitu, jalannya kayak gimana nih biar nggak kesandung, terus ya, harus melihat biar kayak melihat nih kayak gimana sih biar jelas kayak gitu ke depan gitu. Terus kadang ya mungkin ada panitia kan, nah biasanya nih panitia banyak nih waktu jurit malam itu yang emang iseng aja gitu, terus biar suasananya itu lebih menegangkan gitu. Karena kalau gue dengar-dengar dari teman gue yang baru jurit malam nih, baru minggu lalu banget nih dia jurit malam. Nah katanya itu panitianya itu sengaja banget gitu, bikin hantu bohongan gitu. Yeah. Jadi mungkin ya bisa aja cuman itu doang. Jadi kadang orang-orang bisa jadi salah nangkap.
1: Nah iya Jesse, jadi kadang juga ada pola kita ngerasa ada yang ngikutin kita di belakang pas jalan itu, pas waktu jurit malam kan. Kayak bonek belakang ini kayak aku ada yang ikutin. Yang itu gak bisa kita sanggah juga, karena itu kan posisinya di tengah hutan ya, di dalam pepohonan yang rimbun. Jadi kayak ya mungkin aja iya ada, tetapi dia tidak menampakkan, tetapi dia memberikan suasana yang ada lo, gue ini di belakang lo nemenin kalian gitu.
0: Iya sih, itu memang jadi suatu, biasanya hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi suatu hal yang menarik gitu loh di jurit malam. Karena hal-hal kayak gitu tuh enak banget diceritain kalau habis jurit malam. Tapi kita gak bisa nyimpulin kalau misalnya itu tuh emang suatu hal yang berhubungan sama mistis. Karena ya, karena nih ya, bisa aja itu yang panitianya aja emang ngikutin. Ya masa kalau misalnya jurit malam gak dipantau tuh sama panitianya, kan gak mungkin ya. Ya mungkin emang panitianya aja, tapi dia gak mau kelihatan gitu.
1: Ya berarti jatuhnya lo ini menganggap yang ada anggota tambahan itu mitos dong.
0: Nah belum tentu, karena memang ada beberapa kemungkinan aja. Bisa aja emang ada orang lain dari kelompok yang berbeda yang ikut lewat kan. Bisa juga mungkin gara-gara mungkin kondisinya gelap, terus mungkin bayangannya jadi kayak kayak orang gitu, jadi kehitung tuh gitu. Apalagi kalau semua pakaian pakaian di biasanya di jurit malam itu hampir mirip gitu, dan di suasana yang ramai gitu pasti kadang ada miss aja.
1: Iya, tapi gue paham sih. Coba lah ya kita berdua misalnya ngikutin kegiatan jurit malam, pasti kita juga ada rasa kayak ada yang ngikutin, terus tuh ada suara-suara yang memancing kita untuk kayak ayo dong lihat kita di sini, ayo dong lihat kita di sini. Nah itu kan nggak mungkin lo nggak ada pikiran kayak gitu kan. Makanya gue kayaknya percaya aja sih, karena ya kalaupun gue di posisi itu pasti gue ngerasa kayak itu juga.
0: Nah menurut gue itu ya karena lo aja udah mensugesti diri lo, aduh ada yang lewat gue nih, padahal sebenarnya kagak ada. Lo aja tuh yang GR, pede banget lo mau dilihatnya sama setan.
1: Gue sih percaya ya Jesse dengan adanya itu ya, karena ini Jess, kita kan di tengah hutan, kita gak ada yang tahu nih di tengah hutan itu mulai dari hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, dan makhluk astral pun kita gak ada yang tahu ada atau enggak di situ. Tapi ya kita percaya mereka tuh ada.
0: Iya sih, memang kayak keadaan kayak gini memang banyak sih memang yang kayak percaya ya kalau misalnya itu kejadian mistis. Tapi gue sampai akhir nggak merasa itu kayaknya enggak deh, karena emang kadang itu memang hasil sugesti aja sih. Iya. Kondisi lingkungan dan mungkin ya memang pikirannya mungkin lagi capek aja.
1: Betul, biasanya
0: ini teman pro 2 gimana nih, teman pro 2 kalian tim Jesse atau tim Fitra nih kalau misalnya?
1: Iya betul, kalaupun
0: kalian nggak percaya ya hal-hal itu berarti kalian percaya, tim Jesse ya, ini
1: percaya mungkin, sama gue aja tim Fitra. Atau bisa nih langsung aja chat kita ya di WhatsApp kita di 0811720895 atau di
0: @pro2bdl Instagram kita.
1: Kita tungguin ya teman-teman, responnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cerita-cerita di Mistis or Mitos.
1: Saatnya nih kita masuk ke UGD, Unit Gaib Darurat.
0: Dengan pembahasan yang masih sama ya dengan Pak Dua mengenai jurit ya.
1: Malam, jurit malam tuh. Nah,
0: sebelum kita masuk mengenai cerita tersebut dari pendengar, kita
1: pasien
0: kita ada apa ya, dikirimi oleh prolog dulu ya, prolog langsung saja ya
1: kita puterin dari pendengar pasien kita.
2: Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Aza. Di sini aku mau menceritakan tentang jurit malam. Main serem ya, apalagi ini malam Jumat. Oke, jadi yang pertama guys, aku tuh kemarin abis ikut kegiatan. Terus kegiatannya itu ada kegiatan jurit malam guys. Kalian tahu kan jurit malam itu bikin orang jejuritan malam-malam. Jadi ceritanya ya guys, kita itu jurit malam itu dibagi beberapa kelompok. Nah, sebelum kita berangkat itu pasti ada yang dikasih pesan. Terus pesannya itu lumayan serem sih guys, pokoknya tentang sesuatu yang menakutkan, insiden yang menakutkan. Tapi setiap posnya itu kita gak boleh cerita isi pesan itu apa, pokoknya harus rahasia. Nah, di dalam perjalanan itu guys, kalian kalau tahu ya, kita tuh sempat dikagetin, terus dikasih lihat sesuatu. Terus abis itu pokoknya ada yang jatuh dari atas, segala macem deh, pokoknya serem banget. Terus yang bikin kita ketar-ketir itu juga bau, kan kita dibawain dupa ya guys ya. Kalian tahu kan dupa itu baunya seperti apa, menyengat gitu. Kalau kalian di posisi itu, kalian cukup takut gak sih guys? Di tengah malam, gelap-gelap, dikagetin, ditampakin sesuatu. Menurut kalian itu hal yang aneh dan menyeramkan gak sih guys?
1: Oke. Nah, kalau menurut lo Fitra tadi cerita itu seperti apa? Tapi terima kasih ya kak atas ceritanya, cukup membuat
0: cukup, merinding
1: gak?
0: Merinding dan juga memvalidasi bahasanya itu betul emang ada
1: mistisnya,
0: betul.
1: Nah, tapi menurut gue ini mirip banget tau sama cerita yang temen gue tadi itu. Nah, menurut gue itu panitianya, menurut gue ini gak ada mistisnya sama sekali. Apalagi tadi dia bilang jatuh, karena kata temen gue ya, yang jatuh itu waktu itu tuh panitianya. Jadi emang disengaja untuk mempertegang suasana aja.
0: Oh, jadi lo ini masih positive thinking aja ya dengan hal itu?
1: Harus positive thinking dong, karena iya, hal ini menurut gue masih bisa untuk di, apakan ya namanya, masih bisa dipikirkan secara logika. Apalagi tadi membawa dupa, ya wajar dong wanginya itu sangat menyengat dan mungkin membuat sesuatu itu menjadi mistis. Karena dupa itu kan memang bau ya, maksudnya wanginya itu emang mistis gitu. Jadi bukan, menurut gue gak hal-hal dari luar.
0: Tapi ya setahu gue juga ya, dupa ini tuh biasa menjadi media perantara antara makhluk halus dan juga manusia gitu, untuk berkomunikasi gitu antara dua dimensi ini. Nah, makanya kenapa gue percaya dan adanya yang jatuh, karena ya dupa tadi kan gue bilang sebagai media perantaranya, seolah-olah memang dia manggil dengan membawa dupa itu, dan si makhluk gaibnya ini memberikan atensinya dengan ada yang jatuh, kemudian gangguan-gangguan selama di jalan yang berhubungan dengan pembawa dupanya itu. Itu kalau menurut gua nih.
1: Oh, menurut lo. Tapi menurut gua tetap aneh aja sih. Maksudnya hantu jatuh itu janggal menurut gua. Kayak dari segala hal yang bisa dia lakukan, kenapa dia harus jatuh? Jadi kayak menurut gua ya mungkin emang panitianya aja yang mau nakut-nakutin, karena kan itu tepat ya katanya waktu mereka jalan gitu, terus tiba-tiba jatuh gitu. Berarti kayak menurut gue udah disengaja gitu.
0: Mungkin aja itu tuh bukan disengaja, tetapi ya namanya makhluk halus, kita gak ada yang tahu. Kita kan gak sepemikiran dengan hal, karena kita udah berbeda dimensi ya. Jadi kayak ya kita gak tahu itu mereka ngencanain sesuatu apa terhadap kita gitu kan.
1: Nah, menurut teman Pro 2 gimana nih teman Pro 2? kalau kalian nih ya mau menanggapi atau mungkin nyeritain nih kalian tim Jesse yang gak percaya nih tentang hal itu tadi, atau mungkin tim Fitra yang percaya kalau itu hal mistis, boleh banget langsung di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
0: di Instagram kita di @po2bdl. Kita tungguin teman-teman dulu sampai dengan jam 10 nanti.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: ceritam. Ce ritai di terror?
1: Ce ritai di terror?
0: Cami menunggu ceritam.
2: Hai teman berdua, masih sama kita ya di sini, masih ada Jessy Saragi
3: dan juga Vita Kebakau, tentunya masih di Scary Night.
2: Iya, betul banget, di
3: segmen ketiga
2: yaitu ya
3: itu teror
2: atau teman horor. Maaf ya, kita agak ngelek-lek nih. Belum
3: betul,
2: makan soalnya.
3: Betul. Tadi kita masih membahas tentang jurit ya.
2: Iya, jurit malam. Nah, saat ini kita sudah bergabung nih ya di teman kita yang sekarang akan menceritakan nih kisah atau pengalaman horornya. Mungkin langsung aja. Halo Kak. Apakah sudah masuk nih? Oke, halo. Boleh kenalan enggak Kak, namanya siapa, dari mana, dan mungkin kesibukannya apa?
4: Oke, kenalin Kak, saya Andika dari Tulang Bawang. Terus sekarang kesibukannya mahasiswa Kak.
2: Oke. Kak Andika, kabarnya gimana nih hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, nah dengar-dengar nih ya Kak, katanya Kakak punya cerita yang mau diceritain nih ke teman-teman Pro 2 mengenai cerita horor di jurit malam. Mungkin boleh langsung cerita Kak?
4: Iya Kak, jadi aku mau cerita pengalaman aku pernah ikut jurit malam di suatu acara di satu daerah lah Kak, di Lampung ya.
3: Oke,
4: jadi dulu itu kita ada kegiatan untuk kenaikan apa sih Kak namanya, kalau tingkatan ya Kak ya.
2: Oke, tingkatan di suatu ini
4: di
2: ya,
4: suatu
2: organisasi
4: ya. Jadi kita harus ikut jurit malam gitu kan, berangkat jam 11 malam gitu kan. Nanti kita ditinggalin, dinaikin pickup, terus ditinggalin di satu lapangan, terus kita jalan gitu kan Kak. Nah, jadi kita itu ada satu challenge-nya itu masuk ke gedung kosong Kak, di satu daerah itu.
2: Oke, gedung kosong.
4: Ya, jadi gedung kosong itu sudah sekitar 10 tahun nggak ditunggu lagi. Dulu bekas, dulu sibuk banget Kak tempat itu. Tapi memang di daerah itu terkenal banget, itu horor banget itu Kak.
2: Oke, angker
4: gitu.
2: Berarti udah terbengkalai gitu ya Kak?
4: Terbengkalai banget Kak. Jadi semua barang-barang tuh, gudang apa-apa tuh di sana, taruh di sana semua kan. Itu jadi sudah banyak coretan-coretan vandalisme gitu. Jadi gambar-gambar horor juga kan. Jadi nambah suasananya itu jadi makin menyeramkan seperti itu Kak. Nah, singkat cerita, kita itu masuk Kak di dalam gedung kosong itu gitu kan. Terus satu-satu Kak, jadi nggak rame-ramean gitu. Jadi satu-satu kita masuk ke dalam gedung itu gitu kan. Dari awal aja tampakannya sudah horor banget gitu kan. Apalagi di sana banyak burung hantunya gitu kan. Jadi masuk kami ke gedung itu satu-satu, dan Kakak tahu
3: apa
4: di dalam sana itu banyak, ada suara ibu-ibu menangis gitu kan. Iya, jadi ada suara anak kecil gitu, cekikikan, padahal gak ada orang gitu kan.
2: Di dalam gedung itu? Padahal
4: di dalam gedung itu.
2: Oh.
4: Nah, terus bau melati, bau singkong bakar gitu kan. Jadi itu saling tabrak-menabrak lah Kak. Jadi tahu kan Kak, kalau simbol-simbol wangi-wangian itu kan buat kita makin takut gitu kan.
3: Betul.
4: Ditambah suasananya mencekam, tengah malam, mati lampu gitu kan. Terus aroma-aroma yang gak enak itu keluar gitu kan. Ada, ya walaupun kita juga paham ya Kak, maksudnya pasti ada tetap juga senior-senior gitu kan, memantau kita di dalam gitu. Dan mereka juga sebenarnya biasa menambah gitu, menambah suasana ketegangan itu. Tapi gak bisa kita pungkiri gitu loh, kalau itu juga ada suara-suara samar-samar yang memang kita dengar gitu kan, takut banget gitu. Jadi sesampainya kita di ruang tengah, tempat dulut kan ngambil lencana-lencana gitu ya Kak ya. Jadi ditinggalin gitu kan. Jadi ada Kak itu kayak suara, itu kan gedung itu kan ada kotak-kotak gitu ya Kak ya, kayak
2: ruangan-ruangan
4: gitu. Jadi itu jatuh ini kotaknya itu. Dan itu nggak ada orang, nggak ada dorongan atau apa, nggak ada angin, nggak ada apa, pokoknya jatuh aja. karena kan tumpukannya itu kan besar tuh, dari bawah sampai tinggi gitu. Jadi jatuh itu jadi membuat kita tuh makin ketakutan kan. Akhirnya kalau aku sih dulu tuh fine-fine aja ya, karena memang gak takut gitu kan. Tapi ada satu yang temanku itu yang perempuan tuh sampai pingsan di atas sana. Jadi kita berlarian, karena memang dia itu juga ternyata bisa lihat gitu.
2: Dan jadi itu, beneran ada kayak aktivitas gitu ya di dalam
4: gedungnya? Ada aktivitasnya di atas itu kak. Jadi memang sampai kesurupan lah ya di dalam situ tuh. Jadi memang mereka gak mau diganggu. Makanya cuman berjalan 5 atau 6 orang gitu, jadi gak lanjut lagi di dalam gedung itu, karena memang sudah terjadi ada trans ya. Jadi ada apa namanya kerasukan gitu, jadi diurungin gitu. Jadi itu benar-benar sih kak. Tapi sekarang sih gedung itu sekarang sudah punya aktivitas lagi ya gitu. Maksudnya nggak diterbangkalain lagi seperti dulu gitu. Tapi kalau dulu tuh memang terkenal banget kak tempat itu, dan siapapun yang lewat situ tuh pasti nggak berani gitu kan. Tapi namanya kita itu kan membentuk mental dan karakter ya, jadi nggak boleh takut kan gitu. Cuman ada bahayanya kalau orang-orang yang bisa melihat gitu kan, kalau nggak kuat gitu. Tapi memang suasananya memang mencekam banget sih kak sana.
3: Wah, kebayang sih kak.
2: Kebayang kan?
3: Kebayang ya di studio ini kita, bahkan Jesse juga nih.
2: Merinding. Dan kebayang kalau misalnya kedengeran suara kayak suara anak nangis,
3: iya, terus jatuh tiba-tiba.
2: Iya.
4: Dan ketawanya tuh kayak lagi film-film horor yang apa namanya, yang mbak-mbak yang ketawa iya. Gitu kak.
2: Kira-kira
4: suara anak-anak kecil cekikikan larian, ditambah lagi ada apa namanya bau-bau melati, bau-bau singkong bakar gitu kan.
2: Buat suasananya jadi makin mencekam ya kak.
4: Makin mencekam banget.
2: Nah
4: gitu.
2: Kak mau nanya nih. Nah tadi kan ada temennya yang bisa ngelihat. Kira-kira dia ngelihat apa aja tuh kak? Kak bisa ceritain gak?
4: Ya dia ngelihat gitu, ada penampakan perempuan gitu kan. Terus anak kecil memang benar. Jadi kayak suara-suara itu memang faktanya memang yang dilihat dia itu memang ada gitu. Termasuk ada sosok besar hitam gitu kan, yang bau dari singkong bakar tadi itu kan juga memang ada di situ gitu loh.
3: Mengerikan juga ya kalau kita dengar aja ya. Nih, apalagi itu zaman dulu ya, masih minim penerangan ya. Zaman sekarang pun tempat-tempat kayak gitu masih ada.
2: Banyak.
3: Walaupun udah banyak penerangan ya.
2: Banyak penerangannya. Cuman kadang memang kalau misalnya udah bicara tentang gedung terbengkalai, biasanya emang banyak cerita-cerita horornya sih. Karena emang gak ada aktivitas kan di sana. Terus juga ya namanya terbengkalai, pasti banyak mungkin bangunan-bangunan yang emang udah enggak, jadinya terlihat lusuh lah gitu. Jadi menambah kesan horornya.
4: Iya, tambah lagi ada coretan-coretan vandalisme kan, gambar-gambar horor.
3: Makin tegang nih waktu.
4: Makin tegang.
3: Rencana itu.
2: Karena katanya biasanya kalau misalnya hantu kayak gitu emang suka kan kalau misalnya ada gambar-gambar.
3: Terus itu ada yang mau interaksi sama mereka gitu kan.
2: Dan biasanya suasana tempat kayak gitu kan biasa lembab ya.
3: Lembab,
2: dan biasanya kalau hantu-hantu itu suka banget tuh tempat-tempat kayak gitu.
4: Iya kak, horor banget sih itu tuh, luar biasa.
3: Nah kakak, jurit itu udah beberapa kali atau cuma sekali itu doang dan langsung kayak gak mau lagi lah gue ikut jurit ini, udah cukup sekali ini doang atau gimana nih?
4: Kalau aku sih kebetulan memang suka ya kak hal-hal yang seperti itu.
3: Memang.
4: Tapi maksudnya gak yang kalau dulu kan waktu zaman SMA gitu kan, kalau aku sekarang kan kuliah ya gitu. Kalau zaman SMA itu kan memang suka gitu-gitu kak. Maksudnya cuman aku juga kadang kalau memang feel aku gak mau untuk masuk ke tempat yang benar-benar disiapin oleh panitia, aku gak akan mau gitu. Karena aku juga, aman nih gitu, gak terlalu yang menakutkan gitu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang benar-benar aku ngerasa ini gak bagus untuk aku bisa masuk gitu, karena aku gak akan masuk gitu.
2: Mungkin kakak ada cerita lain gak kayak yang horor mungkin?
3: Kayak kan ini tadi di gedung nih, mungkin waktu
2: ada
3: di perjalanan
2: lain.
3: Mungkin ada yang nyapa gitu di atas pohon.
2: Iya, boleh kak diceritain.
3: Wangian-wangian di jalan.
4: Kalau kalau ini kak, aku juga kan jurit malam itu kan nggak hanya satu di tempat ya, karena kan perjalanan itu kan panjang tuh gitu. Kalau di perjalanan mah kak, kalau ngelihat yang berseliweran berterbangan tuh udah biasa sih kak, di pohon, antar pohon satu ke pohon lain gitu. Apalagi kan terakhir ending itu kan kita itu apa namanya, misalkan seperti lencana-lencana itu kan ditaruh di atas kuburan kak, bahkan ada tuh orang baru meninggal tuh. Rencana kita taruh di atas kuburannya.
2: Oh iya, oh my god.
3: Ngeri banget nih ya, takut aja nih ada yang keluar tiba-tiba barusan.
4: Iya, makanya kalau ikut-ikut kayak gitu kan seru sih gitu kan.
2: Iya, jadi ada cerita kan kak, abis selesai jurit malamnya.
4: Ada cerita. Ngetes,
3: betul, gitu. Ngetes mental juga ya. Dan juga ngerasain nih gimana rasanya kalau lagi tertekan sendirian, disuruh untuk mikir,
2: sih mentalnya,
3: uji banget nih mental.
2: Even kalau misalnya kita emang skeptis tentang hal-hal itu, tapi kalau misalnya diganggu sampai sebegitunya sih jujur tetap takut ya. Apalagi tadi itu ditaruh di atas makam gitu kan.
3: Yang masih baru.
2: Masih baru.
4: Iya. Tapi dari seluruh cerita aku tuh sih kata apa memang di gedung, di dalam gedung-gedung terbengkalai sih yang memang benar-benar suasananya memang menyeramkan gitu. Karena kalau di kuburan itu menurut aku feel-nya beda ya kak, itu maksudnya nggak terlalu yang menakutkan gitu. Tapi kalau di apa namanya gedung terbengkalai itu dua kali lipat gitu untuk horornya menurut aku sih.
2: Iya sih, karena mungkin kalau misal di kuburan kan udah berbagai macam berbagai macam ya, jadi banyak mungkinnya lebih banyak yang baik kan kalau misalnya di gedung-gedung gitu ya. Soalnya kan
3: apalagi kalau ada gedung-gedung bekas tragedi sesuatu,
2: biasanya atau hantunya jahat.
3: Iya, negatif bukannya gitu.
4: Jadi kalau untuk gedung-gedung itu yang paling horor sih menurut aku dalam sejarah aku ikut jurit malam itu memang di gedung-gedung terbengkalai. Kalau misalkan kuburan atau jalan, kalau jalan itu sebenarnya yang kita takutin itu bukan horornya hantu ya kak ya, horornya dirampok gitu.
3: Jujur, itu juga salah satu.
4: Itu lebih horor kak dibanding kita dikejar setan kan, itu horor banget.
2: Lebih takut nih dikejar begal ya.
4: Kejar begal.
3: Betul.
4: Iya, karena kan memang waktu kita jurit malam kan memang pernah kak kejadian. Jadi kita tuh dikejar itu sama orang-orang baru pulang, mereka baru pulang dari satu pesta mungkin ya, organan gitu. Jadi ngelihat kita sendiri mungkin ya. Jadi sempat pernah temanku ini apa namanya handphonenya diambil gitu kan.
2: Horor sih, jujur horor.
4: Horor banget itu.
2: Itu setan sih, memang setan ya.
3: Itu di bawah alam sadar tuh dia ngelakuin setan tuh. Jahil dia nih.
2: Oke, terima kasih ya kak. Ceritanya cukup menarik ya, menambah koleksi cerita horor kita ya di Scary Night.
3: Gue gak bisa ngebayangin ya kalau itu terjadi sama kita berdua.
2: Iya, gue takut nih pulang nih sendirian nih. Oke kak, terima kasih banyak ya. Iya, kakak juga hati-hati ya kak.
3: Iya, hati-hati ya kak. Jangan aku takutin gitu lah kak.
2: Makasih kak Andika. Happy terus ya kak Andika. Terima kasih udah berbagi cerita. Selamat malam.
3: Wah, oke, itu dia ya teman Produa ya. Cerita dari salah satu
2: orang
3: pendengar
2: yang, pendengar yang pernah mengalami cerita horor waktu di jurit malam.
3: Kalau gua nih ya, menjadi dia ya di zaman sekarang ini, wah gue mending banyakin tidur aja lah. Tapi memang butuh ya sebenarnya relasi atau kegiatan-kegiatan yang tes mental.
2: Dulu gue juga pernah ikut kayak gitu sih, cuman gue gak ditampakin hantu aja. Lebih seram seniornya soalnya.
3: Nah tapi ya, wah nah terus ya, kalau itu dari kita ya, dari teman kita juga, dari pendengar juga udah cerita nih ya. Nah kalau dari
2: teman Pro 2 gimana nih? Mungkin teman Pro 2 kalau misalnya punya cerita horor ya, mungkin kayak kakaknya tadi mungkin cerita horor.
3: Kita masih ada waktu ya untuk menerima telepon itu. Siapa tahu lebih ekstrim lagi atau
2: lebih horor lagi.
3: Bagusan banget nih kejadiannya di kakaknya.
2: Boleh banget, langsung aja di WhatsApp kita di 0811-720-8905
3: atau di Instagram kita di @pro2bd. El, kita tungguin ya teman Pro 2.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: for Flash Info.
1: Teman Produa, Flash Info kali ini datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dramatis 9-2 atas Bangladesh dalam laga penentuan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis 1 Oktober. Kemenangan besar ini menjadi penentu setelah Indonesia sebelumnya harus mengejar selisih gol dari Malaysia yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Lewat kemenangan ini, Garuda berhasil finish sebagai juara Grup A sekaligus mengamankan tiket ke partai final. Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand yang lebih dulu memastikan diri sebagai juara grup B pada Senin 5 Oktober. Itu dia teman Produ Flash Info dari Dinar Amalia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di website rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Produ FM.

0: 92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak terasa ya udah 2 jam kita, gue Jessy Saragi dan Fitra Bako nemenin lo.
1: Dan terima kasih untuk teman-temannya sudah request lagu, menitip salam dan juga mengirimkan cerita kepada kita di Skyrinat malam hari ini. Dan terakhir dari gue, Lesti Vesel and Express Your Realness Only with Pro 2 RRB Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. And now, bye.

0: cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue

0: setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
1: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
2: Teman terbaik kamu. Kedua di Bandar Lampung.

barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua di Bandar Lampung.

0: merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan genang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Produ RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

After everything I've done, you were good to me.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue

0: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
1: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur Nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin kita pernah ya melihat ibu hamil gitu kan, yang ngidam pengen makan makanan pedas seperti sambal atau seblak, mie pedas atau bahkan bakso yang cabainya ini sampai bikin keringat bercucuran. Tapi di sisi lain juga muncul nih rasa khawatir, jangan nanti akan berbahaya untuk si bayi. Nah, kabar baiknya pendengar, secara medis makan makanan pedas saat hamil ini tidak terbukti akan membahayakan janin. Jadi anggapan bahwa makan pedas bisa membuat bayi lahir bermasalah atau memicu keguguran ini hanyalah mitos yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Namun bukan berarti boleh makan pedas tanpa batas ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kondisi tubuh sang ibu. Soalnya selama hamil sistem pencernaan akan menjadi lebih sensitif pendengar. Makanan yang terlalu pedas ini akan memicu rasa panas di dada atau heartburn, dan juga asam lambung naik, mual, sakit perut, bahkan juga diare. Tentu saja kondisi ini bisa membuat Anda, ibu hamil, akan kurang nyaman ya. Jadi kalau memang ingin menikmati makanan pedas, Anda bisa saja mencobanya ya, asalkan secukupnya aja, jangan berlebihan. Anda bisa mendengarkan nih sinyal dari tubuh kalau setelah makan pedas perut terasa tidak nyaman atau asam lambung mulai kambuh, maka sebaiknya Anda kurangi dulu nih porsinya, atau Anda juga bisa memilih makanan yang lebih ramah di lambung. Yang juga tidak kalah penting adalah jangan sampai makanan pedas ini akan menggantikan kebutuhan gizi selama kehamilan. Kita wanita hamil ataupun Anda wanita hamil di luar sana harus bisa ya memastikan setiap hari tetap ada protein, sayur, buah, serta makanan bergizi seimbang agar kebutuhan nutrisi ibu dan si kecil di dalam kandungan tetap terpenuhi. Jadi kalau ada yang berkata ibu hamil gak boleh makanan pedas sama sekali, sekarang Anda sudah tahu dong jawabannya. Boleh, yang penting tidak berlebihan. Tetap memperhatikan kondisi tubuh, menjaga pola makan yang seimbang, karena kehamilan yang sehat bukan ditentukan oleh menghindari semua makanan favorit, tetapi oleh kemampuan kita untuk memilih makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan kita akan kembali berjumpa esok pagi. Selamat menikmati waktu istirahat malam Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Hanya Pos 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya. Yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami, RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang pagi hari ini sudah menyimak kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026, yang mana menemani Anda semua hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita seperti biasa, kita akan bergabung sesaat lagi ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. Dan nanti kita berjumpa kembali di pukul 8 hingga pukul 9 di Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan, dan pukul 9 hingga pukul 10 kita ikuti kembali program Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu pendengar yang dimanapun Anda berada, langsung saja kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Dalam kebersamaan hari ini kita akan mulai dari jam 5 hingga jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Ustadz Imran Mansur SAG, dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Seperti kita tahu pendengar, pernikahan adalah amanah dan ibadah. Seorang suami punya tanggung jawab besar untuk memperlakukan istri dengan baik, memenuhi hak-haknya, memberikan nafkah, serta menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Tapi dalam kehidupan rumah tangga terkadang juga ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak ataupun juga tentunya amanah terkait dengan buah hati. Lewat kajian ini mari kita bahas tentunya apa saja tentunya yang perlu kita perhatikan terkait dengan dosa suami setelah berumah tangga dan bagaimana juga caranya untuk menghindarinya. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Imron yang akan menjadi di narasumber pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda bersama dengan narasumber pada hari ini Ustadz Imron Mansyur SAG. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa

0: suluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kesempatan subuh kali ini adalah tentang beberapa dosa yang seringkali dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah menjadi seorang suami atau ketika ia sudah menjadi seorang bapak. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sebaliknya beberapa dosa dan kesalahan seorang wanita tatkala ia sudah menjadi ibu rumah tangga atau menjadi istri. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita telah sama-sama memahami bahwa rumah tangga adalah amanah. Suami adalah pemimpin sebuah rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Seorang suami selaku kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga pun tidak luput daripada pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban di dunia, terlebih-lebih lagi pertanggungjawaban di akhirat yang kekal dan abadi. Di antara dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan seorang suami ketika ia telah berumah tangga, yang pertama, setelah ia berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Mungkin pengaruh mungkin provokasi dari istri, atau mungkin pengaruh daripada syahwat kekayaan dan sebagainya, atau mungkin melihat orang tuanya yang mungkin tidak punya kelebihan apa-apa, maka tidak sedikit seorang laki-laki ketika ia sudah berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Dan dalam sejarah kita telah sama-sama tahu bagaimana sosok yang dalam sejarah yaitu Alqamah. Jika Alqamah ini sebelum mendapatkan istri, ia merupakan seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Tetapi ketika ia mendapatkan istri, ketika ia telah mempersunting seorang istri, ia mengalami perubahan dalam baktinya kepada orang tuanya. Kita dengar atau mungkin kita memahami bahwa kisah Alqamah ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bagaimana ketika Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ganjaran, yaitu sulitnya Alqamah ini tatkala mengalami sakaratul maut. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, yang terkadang dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah berumah tangga, ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, seorang suami yang memiliki sifat dayus. Apa itu dayus? Dayus ini yaitu seorang suami yang tidak punya kecemburuan. Yang tidak punya kecemburuan tatkala istrinya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Istrinya melakukan pelanggaran syariat, anak-anaknya melakukan pelanggaran syariat, ya, pelanggaran agama Allah, ia tidak muncul kecemburuan. Gairahnya atau kehormatan dirinya tidak muncul. Misalnya, ia melihat istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau mungkin melihat istrinya tidak menutup aurat secara baik dan sempurna, atau melihat istrinya malas untuk melaksanakan sholat, atau melihat istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial, maka sang suaminya santai-santai saja. Tidak ada gairah dalam jiwanya untuk meluruskan, untuk membenahi istrinya atau mungkin anak-anaknya. Maka ini dinamakan dengan Dayus, ya, seorang suami. Dayus ini sangat berat. Dayus ini sangat berat resikonya. Karena Dayus ini akan mendapatkan satu ganjaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia termasuk orang yang tidak akan mendapatkan aroma surga. Aroma surga disebabkan oleh ia memiliki sifat Dayus, tidak ada kecemburuan tatkala istrinya melakukan satu pelanggaran syariat. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, seorang suami yang melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama masalah urusan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama mentafsirkan ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama banyak yang menafsirkan bahwa agar kita ini mengenalkan, mengajarkan agama kepada keluarga kita tentang halal haram, tentang perintah larangan, tentang mana yang diridhoi oleh Allah dan tentang mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tugas utama, ya, tugas pokok daripada seorang kepala rumah tangga, selain ia mencari nafkah lahir, ya, nafkah fisik, ya, atau mungkin harta, tetapi yang tidak kalah penting, bahkan ini yang sangat penting, adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, maka ketika seorang suami mengabaikan hal ini, maka ini termasuk kesalahan, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh suami tatkala ia melepaskan tanggung jawab terutama masalah syar'i. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, selanjutnya ketika seorang suami mengambil harta istri dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar, ya, mungkin istri punya harta bawaan, mungkin istri punya penghasilan, ya, lalu sang suami ini mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan, ya, mungkin dengan menipunya, mungkin dengan merampasnya, mungkin dengan diam-diam, ya, tanpa sepengetahuan sang istri, atau mungkin dengan cara-cara yang lain, mengambil harta istri dengan cara yang salah, ya. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, seorang suami yang bakhil, ya, yang bakhil, bakhil ini pelit, ya, seorang suami yang sangat pelit kepada anak istrinya. Nah, ini pun merupakan sebuah kekeliruan, ya, ketika suami misalnya, ya, untuk kawan-kawannya kadang-kadang dia royal, ya, untuk sahabat-sahabat akrabnya dia kadang-kadang royal, dermawan, tetapi ketika kepada anak dan istrinya ia keliwat pelit, ya, ia bakhil. Nah, maka ini pun merupakan satu kesalahan seorang suami ketika ia sudah berumah tangga, ia bakhil kepada anak-anak dan istrinya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ya, banyak poin ini, teman terakhir ini yang ia sampaikan adalah seorang suami yang berburuk sangka kepada istri. Ya, kalau yang tadi dia tidak punya kecemburuan atau dayus, ini adalah dia yang selalu berburuk sangka kepada istri. Suuzon, ya mungkin suuzon, jangan-jangan istrinya ini menyelewengkan hartanya, jangan-jangan istrinya ini mungkin apa namanya berkhianat di baliknya tanpa ada bukti yang nyata, atau mungkin ia berburuk sangka ya terhadap ucapan-ucapan ya terhadap gerak-gerik sang istri, sehingga buruk sangka ini mendominasi dalam kehidupannya terhadap istrinya. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengingat waktu kita sangat singkat, maka itulah sekelumit tentang beberapa dosa, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum suami. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang sering dilakukan oleh sang suami tatkala ia sudah berumah tangga. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan kali ini terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Tadi ada beberapa ya Ustadz, saya rangkum sedikit. Ini pertama terkait durhaka pada ibu, kemudian tidak ada kecemburuan atau dayus terhadap istri, melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama agama, mengambil harta istri dengan cara tidak benar, pelit terhadap istri, kemudian juga berburuk sangka pada istri. Baik Ustadz, sepertinya sudah banyak yang mengantri untuk bertanya kali ini, ingin bergabung sama kita lewat line telepon. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Imran Mansyur SAG terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Amin. Mbak Dian juga, semuanya ya.
1: Amin.
2: Ini masalahnya kebalikannya, Pak Ustaz. Kalau saya mah, Pak Ustaz.
1: Apa tuh?
2: Nah, kalau saya mungkin Pak Ustaz sudah tahu lah ya, Pak Ustaz. Saya pernah sharing sama Pak Ustaz, Pak Ustaz di Mutiara Pagi. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustaz. Yang saya tanyakan kebalikannya. Kita kan katanya kalau istri patuh sama suami, selama orang itu, walaupun suami itu nggak sholat, selama suami itu udah apa menyuruh hal-hal yang negatif, itu dapatkan pahala, kan itu Pak Ustadz. Tapi kebalikannya yeah. Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz, seandainya seorang istri patuh sama suami, tapi tidak menyuruh hal-hal yang negatif, cuman suaminya ini, maaf nih, maaf, bukan nama diri saya, Pak Ustadz, maaf nih, maaf. Suaminya itu malah kebalikannya yang Bapak utarakan. Mm-hmm. Apakah mau ngomong istri ini orang tuanya sakit sampai meninggal apa juga masih mendapat pahala, Pak Ustaz? Kan katanya dapat pahala. Mm-hmm. Umpamanya saya ini ngelarang istri saya menjenguk orang tuanya sakit, mm-hmm. cuma saya berbuat hal yang negatif, yang positif, yang negatif, Pak Ustaz. Mm-hmm. Yang nggak benar lah, Pak Ustaz. Apakah itu dibenarkan orang istri menengok orang tuanya yang lagi sakit sampai meninggal, Pak Ustaz? Mm. Mohon penjelasannya yeah. kebalikannya ini, Pak Ustaz. Ya, mohon penjelasannya, Pak Ustaz ya. Mbak Dian, saya selalu sekali udara mendarah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawabannya.
0: Ya, jadi kalau untuk istri, ketaatan kepada suami itu memang mutlak, selagi ketaatan itu bukan menyangkut urusan dosa. Nah, jadi kalau dia urusan dosa nggak boleh diataati ya. Tapi kalau dalam urusan yang sifatnya mubah ya, sifatnya boleh, apalagi sifatnya sangat baik ya, maka itu seorang istri wajib untuk mentaati suaminya. Nah, tapi kalau misalnya ada ketika orang tua istri ini sakit ya, lalu sang suami ini melarangnya untuk ngejenguk ya, untuk ngejenguk, ini kan termasuk hal yang tidak baik ya, hal yang tidak baik, hal yang kurang baik. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini maka seorang suami juga harus punya jiwa yang bijak, bijaksana, bijaksini. Jadi bagaimana kalau dia dibegitukan, dia mau atau tidak, begitu juga kalau orang lain dibegitukan. Nah, maka ketika seorang suami tahu ya mertuanya atau orang tua istri ini mungkin sakit ya, bila plus orang suami ini dia yang punya ide bagaimana ini manggilnya mungkin adik atau manggilnya ibu ya, bagaimana ibu mertua sakit ya, ayah kita sakit, ibu kita sakit, ayo kita berkunjung dan nengok, bawa oleh-oleh, bawa duit untuk membantu biaya pengobatan misalnya. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi pada Mas Apin, hal-hal yang sifatnya baik secara umum, maka itu jika tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang betul ya, mungkin masalah keamanan, mungkin masalah jarak ya, jarak yang sangat jauh ya, maka sebaiknya seorang suami ini dia berlaku bijak. Jangan sampai dia menyalahgunakan otoritas dia untuk ditaati, tetapi disalahgunakan. Demikian Mas Apin ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya, dan semoga juga ini turut menjawab kegelisahan ya dari Mas Apin atau yang lainnya juga yang ikut bertanya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut juga memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp, kali ini dari hamba Allah di Panjang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang anak menantu laki-laki. Jadi penanya ini adalah seorang ibu yang punya dua anak perempuan. Nah, menantunya ini selalu mengutamakan orang tuanya sendiri. Sedangkan waktu mau menikah, perjanjiannya sama-sama mau mengurusi baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu, Ustadz. Sedangkan menurut hamba Allah ini, ibu ini sudah umurnya 60 tahun. Suami ibu juga sudah meninggal waktu anak-anaknya masih kecil. Lantas seperti apa, Ustadz? Tanggapannya silahkan.
0: Ya, baik ya. Jadi di dalam pandangan agama kita, bahwa yang namanya orang tua, yang namanya mertua ya, itu pada dasarnya adalah orang tua ya. Sama-sama orang tua. Maka ketika salah satu di antara mereka mungkin ada yang kesulitan tentang ekonomi ya, kemudian sang anaknya ini punya kemampuan untuk membantu, maka lihat kondisinya ya. Kalau orang tua kita misalnya mapan, tidak butuh bantuan, maka tentu mertua kita lebih utama kita bantu secara ekonomi, kan begitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Ibarat kalau orang lapar ya, kalau orang lapar dikasih nasi, dikasih minum, maka dia akan sangat merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dia lapar. Tapi kalau orang kenyang, dikasih makan, dikasih minum, nerima-nerima, cuman dia kurang nikmat karena sudah kenyang. Nah, jadi dilihat kondisinya ya. Kalau orang tua kita sendiri mampu, mapan, tidak membutuhkan bantuan keuangan, maka kita prioritaskan mertua kita. Sebaliknya juga, kalau mertua kita mampu, mapan, sementara orang tua kita yang susah, yang perlu kita bantu, maka kita prioritaskan yang membutuhkan. Nah, kalau dua-duanya susah, nah ini kan, dua-duanya susah, dua-duanya sulit, yang perlu kemudian perlu dibantu, maka di sini sang anak berlaku bijak. Ya, berlaku bijak. Yang namanya, apa, sang anak ini misalnya punya kemampuan ya, maka dia berusaha mengimbangi ya, supaya ada pengimbang antara mertua dan orang tua ini sama-sama mendapatkan bantuan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang nih Mbak Dian ya, anaknya juga bokeh ya. Ya, anaknya juga susah. Gimana dia bisa membantu? Gimana dia bisa memberi kalau dia susah? Nah, maka dalam hal ini ketiga-tiganya harus saling berbesar jiwa. Mertua berbesar jiwa, orang tua berbesar jiwa, si anak pun berbesar jiwa, sembari terus berikhtiar untuk menutupi kekurangan-kekurangan sehingga bisa saling tolong-menolong. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di Panjang, kita lihat kondisinya ya. Kalau misalnya sang anak ini punya kemampuan, maka berusahalah semaksimal mungkin memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa namanya keinginan semata ya, tetapi siapa yang lebih membutuhkan, itu menjadi sebuah pertimbangan. Wallahualam bisawab. Demikian.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tentunya kita sama-sama ingin saling menolong begitu ya Ustadz ya. Tetapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing dan dilihat juga terkait dengan prioritas kebutuhan. Terima kasih banyak Ustadz sudah diberikan tanggapannya. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, Dewa Kandan, Mbak Dian, Habibun.
1: Iya pun, apa kabarnya Pak Munir?
3: Alhamdulillah Mbak Dian sehat.
1: Alhamdulillah, baik Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Imron. Ini bicara terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, ini kan mohon apa itu penjabarannya kan. Dikenakan Nabi kan, pernah diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian ada yang Nabi mengatakan, di neraka itu kebanyakan orang perempuan, kata Nabi ya. Apakah dia kufur terhadap Allah? Apakah dia kufur terhadap Rasul? Bukan, kata Nabi, dia kufur terhadap istri. Terhadap suami katanya kan. Dan jadi itu aja Pak Ustaz, dikenakan apa di zaman sekarang dan sudah canggih. Suami istri banyak yang menuntut orang laki-laki. Nah tiba-tiba suami pulang dari kerja Pak Ustaz. Ini bukan membela orang laki-laki Pak Ustaz. Tahu-tahu sudah ada rumah di rumah. Nah itulah Pak Ustaz, sering terjadi seperti itu. Bahkan perilaku istri itu udah kata suaminya kalau sebegitu, kamu sudah mempermainkan saya, silakan kamu menikah dengan orang yang masih kamu itu tadi. Dan jadi itu Pak Ustadz, apalagi sekarang zaman HP kan, minta di Pak Ustadz memberikan penjabarannya, saya selaku rujukannya yang saya sampaikan kepada Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
0: Ya, baik ya. Memang ada hadisnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah, oh kata Rasul, mereka karena kufur. Lalu yang bertanya lagi, apakah kufurnya kepada Allah? Maka Nabi menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan suaminya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat ada sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda, dari suaminya. Nah, jadi ini ibarat pepatah ya, gara-gara hujan sehari, ya, mengalahkan kemarau selama satu tahun. Ya, ada kesalahan suaminya sedikit, ada kekurangan suami sedikit, laju kebaikannya yang banyak dilupakan oleh sang istri. Maka ini diantara penyebab daripada wanita ini masuk ke dalam neraka. Nah tentu dalam hal ini menjadi sebuah PR ya, menjadi sebuah PR atau mungkin menjadi sebuah warning ya, peringatan kepada istri, kepada wanita. Kembali lagi ya, kita harus bijak ya, suami harus bijak, istri pun harus bijak. Jadi melihat daripada kelemahan suami, harus dilihat juga suami juga punya kelebihan. Di balik kekurangan suami, suami juga punya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Nah, sehingga tidak sampai kepada titik kufur terhadap kebaikan sang suami. Karena orang yang kufur terhadap kebaikan sang suami, maka ini merupakan salah satu dosa yang dilakukan oleh sang istri. Ini insya Allah kapan-kapan akan kita kaji secara khusus. Demikian Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Ustaz ya. Saat pertama bertemu, pas pertama kali jatuh cinta, kayaknya tuh wah semuanya itu indah, semuanya tuh baik-baik begitu ya Ustaz. Tapi ketika sedang ada kesalahan satu, langsung lupa semua kebaikannya. Astagfirullahaladzim, semoga kita dijauhkan ya Ustaz ya dari sifat-sifat seperti itu yang kufur terhadap pasangannya juga. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Dian. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan Ustaz. Mau bertanya, Pak Ustaz, saya sering bersedekah tapi tanpa sepengetahuan istri. Lalu bagaimana sedekah saya tersebut ya Ustaz? Apakah dapat pahala? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, baik ya. Sebelum kami jawab apakah ada pahala atau tidak, perlu kami jelaskan bahwa komunikasi antara suami istri ini termasuk sangat penting ya. Kenapa? Untuk preventif, untuk menjaga-jaga, jangan sampai menimbulkan prasangka buruk ya. Untuk jangan sampai menimbulkan prasangka buruk. Nah, salah satu yang perlu dikomunikasikan antara suami dan istri adalah sedekah. Suami bersedekah ataukah istri yang bersedekah, ya ini ada komunikasi. Karena kalau sedekah ini dilahirkan kepada ibadah ya, maka ketika saling berkomunikasi ada unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya, tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, walaupun secara hukum ya sah-sah saja ya ketika bersedekah tanpa sepengetahuan sang istri. Boleh-boleh saja, tetapi lagi-lagi jangan sampai ketika kita berniat baik ingin bersedekah tetapi menimbulkan gundah gulana kepada pasangan kita. Kenapa? Karena mungkin uang belanja yang agak kurang ya. Kenapa? Karena sedekah yang paling utama ini ya para pendengar yang perlu diingat betul. Perlu diingat betul, sedekah yang paling utama itu bukan ke masjid, bukan ke panti asuhan, bukan ke tetangga jauh. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada istri dan anak-anak. Ya, apa yang kita nafkahkan kepada istri dan anak-anak itu termasuk sedekah yang paling utama. Maka perlu kita komunikasikan ya, jangan sampai kita ingin memberikan sedekah kepada yang tidak lebih utama, tetapi kita mengorbankan sedekah yang lebih utama, yaitu kepada istri dan anak-anak. Jadi perlu dikomunikasikan ya. Kalau bicara sah ya sah, boleh-boleh saja. Tetapi mengkomunikasikan itu merupakan satu pencegahan agar sedekah kita ini lebih mantap lagi, lebih utama lagi. Ya, demikian kepada Bapak yang ada di Kalimantan ya.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ternyata begitu ya Ustadz ya. Memang terkadang mungkin hati kita terketuk ketika melihat orang lain kesulitan. Tapi kita juga perlu untuk melihat bagaimana kondisi di rumah sendiri. Apakah sudah cukup atau belum begitu ya Ustadz ya. Dan ternyata sedekah yang paling baik ya memang kepada istri dan anak terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini sudah ada telepon yang berdering ya. Tetapi okay, kembali lagi bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Abah di Waikanan.
1: Boleh diulangi Bapak dengan siapa?
4: Waalaikumsalam. Abah Allah di Waikanan.
1: Baik, pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Imran Mansur.
4: Dengan hamba Allah di Waikanan. Ya. Tanya begini Mbak, dengan Pak Ustadznya. Apa namanya tuh? Bagaimana kalau istri sedangkan uang itu carian suaminya, tapi setelah itu uang itu habis minta dikembalikan lagi sama istrinya, bagaimana itu Pak Ustaz?
1: Uangnya dari istrinya begitu ya Ustaz? Begitu ya Pak?
4: Iya, dikasihkan sama istri. Setelah itu udah habis minta kembalikan lagi.
1: Baik.
4: Oke. Nah begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Sama-sama Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, uangnya sudah diberikan kemudian habis diminta kembali Ustadz. Mohon pencerahannya.
0: Ya baik ya. Jadi kalau kita sudah memberi ya, kalau kita sudah memberi, ya jangan kita ambil lagi. Misalnya kita hibah ya, kita hibah. Ya kita memberi uang, apalagi uang. Yang namanya uang itu kan memang alat ya, alat untuk memenuhi kebutuhan. Ketika alat itu sudah habis untuk memenuhi kebutuhan, maka di sini berarti kita yang memberi telah melakukan satu ibadah. Apa? Meringankan kesulitan orang lain, apalagi istri sendiri. Ya, apalagi istri sendiri. Nah, maka suami sudah memberi uang kepada istri, maka itu lepas betul ya, lepas betul. Ya, kecuali ya, kalau sang suami ini mendapatkan kesulitan, maka perlu diobrolkan, siapa tahu ada sisa. Termasuk istri juga begitu. Mungkin istri punya harta lebih ya, punya uang lebih, dia memberikan sedekah kepada suami, boleh enggak? Boleh. Jadi kepada kita semua ya, para pendengar yang berbahagia, kalau suami itu miskin, ya suami miskin, sehingga dia tidak bisa menafkahi istrinya, sementara istri ini punya kekayaan, punya harta, boleh sang istri bersedekah untuk suaminya. Boleh, bahkan sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Melihat kondisi. Nah, maka ketika misalnya sang istri bersedekah memberi kepada suaminya, maka itu anggaplah sebuah pemberian yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kenapa? Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian, itu akan menghapuskan pahala pemberian kita, akan menghapuskan pahala sedekah kita. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di Uai Kanan ya.
1: Baik, Ustaz. Demikian. Masya Allah, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Tadi kita sempat bahas ada beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Salah satunya adalah tidak memberikan nafkah kepada istri. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Ahmad di Candiretno. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustaz, bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin? Jadi bagaimana kelanjutannya begitu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Jadi jika ya suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan dilakukan dengan sengaja ya, kalau tidak, kalau kena musibah lain ya, dan misalnya suami kena musibah sehingga dia mungkin mengalami cacat tubuh, dia tidak bisa menjadi mencari duit ya, jatuh miskin, beda ya. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, tidak ada satu kendala fisik, sakit atau apa ya, ketika ia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya, satu bentuk kezaliman. Maka kalau di dalam pengadilan agama atau mungkin di dalam KUA kan begitu, di isbat di apa namanya, di taklik ya, taklik talak itu ya, jika sang suami tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, maka sang istri bisa diperbolehkan menggugat sang suami dengan gugatan cerai karena dia telah melalaikan kewajibannya. Kecuali kalau ada halangan tadi ya, sakit, kena musibah, kita nggak tahu kan namanya hidup perjalanan orang ya. Tetapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka ini berbentuk kezaliman. Sang istri diperbolehkan untuk menuntut gugat. Tetapi ini merupakan solusi yang terakhir. Sebelumnya harus ada dulu mediator ya, harus ada dulu hakam dari laki-laki dan perempuan untuk memberikan penjelasan. Ketika sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat adalah boleh istri menggugatnya. Jalan darurat ya. Wallahualam. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawaban atas setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan kali ini Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan kesimpulan dan saran yang ingin Ustaz sampaikan tentunya pada hari ini terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan Ustaz.
0: Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita nikmati, syukuri amanah kita selaku seorang suami. Ya, kita nikmati, ini merupakan ibadah besar. Mari kita lakukan semaksimal mungkin kewajiban-kewajiban kita, dan kita menjauhi hal-hal yang akan bernilai kezaliman-kezaliman kepada istri dan anak-anak kita. Sekali lagi, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Masalah agamanya, masalah nafkah lahir batin, termasuk yang paling utama adalah seorang suami diharuskan untuk maksimal untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka tentang pendidikan agama. Demikian yang dapat kami bahas pada kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron Mansur SAG atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan, ilmu yang telah dibagikan juga, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda pagi ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat.
2: Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan yaitu Lamban Natar dan Numo Dalom Pakuan Ratu ini layak di kriteria.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik berita. Program cek kesehatan gratis yang berjalan di Lampung kini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat layanan lanjutan dengan memastikan ketersediaan obat bagi warga yang terdeteksi memiliki faktor resiko penyakit tidak menular. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung merekomendasikan dua objek diduga cagar budaya untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Tim ahli cagar budaya TACB Provinsi Lampung merekomendasikan dua objek diduga cagar budaya ODCB untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Dua objek tersebut adalah Lamban Natar dan Nua Dalom Pakuan Ratu. Keduanya dinyatakan memenuhi seluruh kriteria kelayakan setelah melalui sidang kajian dan desiminasi yang digelar TACB. Tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung Kian Amboro menjelaskan bahwa kegiatan sidang itu merupakan tahap desiminasi dan sosialisasi hasil kajian kelayakan. Menurut Kian, dari hasil sidang, kedua objek tersebut direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya yang memberikan kewenangan penetapan adalah kepala daerah. Kian menegaskan kedua bangunan adat tersebut tidak hanya layak di tingkat kabupaten, tetapi memiliki potensi besar untuk naik peringkat ke tingkat provinsi bahkan nasional.
2: Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan yaitu Lamban Natar dan Numo Dalom Pakuan Ratu ini layak memenuhi kriteria, bahkan keduanya punya potensi untuk diusulkan pemeringkatannya ke provinsi dan ke nasional.
3: Sementara itu, harapan besar datang dari pihak keluarga. Ahli waris Nua Dalom, Iwan Setiawan. Ia berharap penetapan ini tidak berhenti tingkat kabupaten saja. Sebab Iwan menekankan nilai sejarah yang ada di Nua Dalom dan keunikan material bangunan yang tidak tergantikan. Selain material, Nua Dalom juga syarat akan filosofi adat Lampung yang mendalam. Salah satunya terlihat dari struktur tangganya yang terpisah.
4: Nah, harapan kami ini ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat Waikanan dan juga ditingkatkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi dan harapan kami juga ditingkatkan menjadi cagar budaya bersifat nasional.
3: Dengan rekomendasi ini, Kabupaten Waikanan selangkah lebih maju dalam menjaga identitas budaya. Penetapan sebagai cagar budaya diharapkan menjadi rambu-rambu hukum agar nilai-nilai sejarah tersebut tetap lestari dan bisa dimanfaatkan untuk edukasi generasi mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti tanggapan masyarakat terkait manfaat program cek kesehatan gratis yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Oki, kemarin iseng nemenin nenek ikut cek kesehatan gratis di dekat rumah. Asli sih, kaget juga pelayanannya seramah itu. Terus pas ketahuan gulanya agak naik, sama diedukasi soal makanannya. Kirain bakal ribet birokrasinya. Ternyata satset. Bagus banget sih kalau program kayak gini terus diadain.
6: Saya Heri, mantep lah pokoknya bang. Kalau pemerintah nggak cuma ngecek doang, tapi ngasih obatnya juga, berarti beneran totalitas nolongin rakyat kecil dong. Kalau kita kan mikirnya simple, yang penting habis diperiksa, ketahuan sakitnya apa, langsung beres urusan obatnya, nggak bikin pusing mikirin biaya tambahan.
0: Program cek kesehatan gratis yang berjalan di Lampung kini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat layanan lanjutan dengan memastikan ketersediaan obat bagi warga yang terdeteksi memiliki faktor resiko penyakit tidak menular. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis terus berjalan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Layanan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Program tersebut saat ini telah dilaksanakan di 322 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Selain pemeriksaan kesehatan, layanan lanjutan bagi masyarakat yang memiliki faktor resiko penyakit juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Irman Tamrin, mengatakan salah satu fokus program adalah memastikan pasien dengan penyakit seperti hipertensi dan diabetes tetap mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kesehatan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Lampung atau SMILA yang digunakan untuk memantau kebutuhan obat di puskesmas. Sistem tersebut membantu memastikan ketersediaan obat bagi pasien sehingga pelayanan tidak terganggu akibat kekosongan stok.
1: Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko. Misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen. Jadi SMILA, ya, sistem informasi itu juga dipakai, SMILA itu dipakai bagaimana dari tingkat puskesmas menginput kebutuhan obat hipertensi, kemudian kebutuhan obat DM, itu supaya jangan sampai kita ada terjadi kekosongan.
7: Irman Tamrin menjelaskan, data kebutuhan obat diinput langsung oleh puskesmas melalui sistem sehingga pemerintah dapat memetakan kebutuhan pengobatan pasien hipertensi maupun diabetes. Menurutnya, pengobatan bagi penderita penyakit kronis harus berjalan berkesinambungan dan tidak boleh terputus. Melalui penguatan layanan pemeriksaan dan ketersediaan obat, program cek kesehatan gratis diharapkan tidak hanya membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, tetapi juga memastikan mereka memperoleh penanganan yang diperlukan secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Waikanan menetapkan sebanyak 362.226 pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPP triwulan 3 tahun 2026, Kabupaten Waikanan terdiri dari
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan menetapkan sebanyak 362.226 pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026 yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Waikanan Hairul Fasa turut dihadiri oleh Bawaslu, jajaran sekretaris KPU, perwakilan Polres Waikanan, Kodim 0427 Waikanan, Kesbangpol, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan. Pada rapat pleno, Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Fasa mengatakan bahwa data pemilih memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga integritas serta kualitas demokrasi. Menurutnya, pemutakhiran data berkelanjutan merupakan pondasi utama dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ia menambahkan bahwa proses pemutakhiran mencakup pencatatan pemilih aktif, pemilih baru, serta penertiban kategori pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat atau TMS seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI Polri. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, total 362.226 pemilih yang tercatat tersebar di 15 kecamatan dan 227 kelurahan atau kampung di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dari jumlah keseluruhan tersebut, tercatat sebanyak 184.555 pemilih laki-laki dan 177.671 pemilih perempuan.
1: KPU Kabupaten Waikanan telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Pelaksanaan PDPB merupakan bagian penting dalam memastikan data pemilih tepat, akurat, valid, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara rapat pleno terbuka kepada instansi terkait. Melalui kegiatan tersebut, KPU Waikanan berkomitmen untuk terus menyempurnakan data pemilih secara berkala dengan tetap membuka ruang partisipasi aktif dari masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perkimtan aktif mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah warga. Validasi data calon penerima kini menggunakan aplikasi yang didukung oleh verifikasi langsung dari aparatur kecamatan dan kampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Jadi selama ini yang kami usulkan melalui BSPS itu adalah program pusat, tapi data itunya dari kita.
4: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Waikanan memfasilitasi pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat. Pengusulan dilakukan melalui program pemerintah pusat termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Waikanan, Dedi Saputra, kepada RRI mengatakan data penerima berasal dari pemerintah kabupaten. Menurutnya, aplikasi pengusulan tersebut kini telah beralih menjadi aplikasi MyPKP. Ia menjelaskan pengusulan bantuan membutuhkan data rumah masyarakat yang akurat dan sesuai kondisi lapangan. Karena itu pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung. Aparatur kampung membantu memastikan kondisi rumah dan kepemilikan tanah calon penerima bantuan.
3: Ada fasilitasi pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah melalui program pemerintah pusat dan termasuk usulan BSPS. Jadi selama ini yang kami usulkan melalui BSPS itu adalah program pusat, tapi data itunya dari kita, Kabupaten Waikanan. Nah, kita usulkan melalui aplikasi si baru, tapi sekarang sudah menjadi aplikasi MyPKP, tapi itu tidak terlepas dari dari dukungan dari Komisi 5 juga, karena tanpa ada dukungan dari mereka mungkin saya rasa nggak goal juga.
4: Lebih lanjut, selain pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak juga diperlukan dalam mendorong realisasi bantuan tersebut. Program tersebut menjadi bagian upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai event atau pameran yang diselenggarakan memberikan dorongan bagi sektor perdagangan dengan lonjakan omset bagi para pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, dimana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu
6: menentukan target dengan pasar yang spesifik menjadi kunci sukses bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah ketatnya persaingan industri mode saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Faiza, salah seorang produsen busana buatan tangan atau handmade yang memanfaatkan momentum kegiatan komunitas line dance untuk meningkatkan peluang bisnis. Dirinya mengungkapkan, memilih lokasi berjualan di sela-sela kegiatan komunitas tersebut yang kerap digelar di Bandar Lampung. Menurutnya, dengan hadir langsung di tengah kegiatan komunitas atau arena secara langsung merupakan strategi paling efektif untuk mempertemukan produk dengan konsumen yang tepat guna meningkatkan daya tarik.
5: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu identik dengan rock segala macam gitu-gitu, dan kebetulan memang dari jamming ini juga kan audiensnya lumayan banyak, jadi lebih berpeluang lah untuk jualan gitu. Terutama ini juga kan bisa dibilang handmade gitu, emang jahit sendiri ya. Dan ini juga tuh dipakai sama yang tampil gitu, jadi memang tariknya tuh dari yang tampil itu kita berpeluang buat pasar. Mungkin untuk bukanya dia lebih ke omongan aja gitu kan, karena memang yang ngadain ini memang ada sanggar sendiri dan ada member-membernya gitu, jadi memang jualnya secara yang member dan yang sering datang gitu.
6: Dirinya mengungkapkan, busana buatan tangan diperuntukkan khusus untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para peserta saat tampil di lantai dansa. Dirinya menambahkan, pilihan mode yang unik, bahan yang menyerap keringat, serta sentuhan personal khas buatan tangan membuat pakaian langsung memikat perhatian komunitas penari yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Dari segi harga, dirinya mematok produknya di kisaran 100.000 hingga 200.000 per satu baju. Harga yang relatif terjangkau menjadikan pilihan pakaian yang menarik, terutama bagi anggota komunitas di Lampung yang ingin tampil kompak tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Strategi kombinasi antara promosi luar jaringan di acara komunitas dengan sistem penjualan daring dinilai sangat efektif bagi pelaku UMKM kreatif di Bandar Lampung. Selain menghemat biaya sewa toko fisik, metode jemput bola terbukti mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan komunitas sebagai pelanggan setia. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Opsi Provinsi Lampung siap memberikan dukungan diberikan melalui persiapan program latihan maupun kebutuhan atlet menuju Porwanas 2027. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
9: Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Lampung siap mendukung persiapan tim biliar PW Lampung menuju Porwanas tahun 2027. Sekretaris Umum POPSI Lampung Hari Bangsawan kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan dukungan diberikan melalui persiapan program latihan maupun kebutuhan atlet menjelang pertandingan. Ia menjelaskan, atlet juga direncanakan menjalani pemusatan latihan atau TC sebelum Porwanas. Program tersebut diproyeksikan berlangsung sekitar 3 bulan dengan latihan fisik dan mental secara berkelanjutan.
10: Diadakan TC sebelum pertandingan, mungkin 3 bulan yang secara seperti tadi disebutkan oleh Pak Manager, secara kontinu mereka dilatih fisik, mental. Jadi mungkin dari fisik juga, walaupun ini pemain dulu, permainan biliar, permainan, tapi mereka perlu fisik juga untuk mendukung permainan nanti di

0: Dirinya berharap ketersediaan venue dan dukungan Popsi Lampung dapat membantu tim biliar PWI Lampung memantangkan persiapan sebelum Porwanas 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Mbak Eva Nurhayati, yang merupakan PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Eva.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva pagi ini, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Mbak Eva. Mbak Eva, kita ketahui bahwa hari Rabu tanggal 30 September kemarin ya, Mbak Eva ya, Stasiun Klimatologi kelas 2 Lampung menggelar press conference perkiraan musim hujan tahun 2026-2027. Mungkin dapat dijelaskan, Mbak Eva, terkait isi daripada inti press conference perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 hari Rabu kemarin itu seperti apa ya, Mbak Eva ya? Dari inti press conference itu yang disampaikan itu apa, Mbak Eva?
1: Kalau untuk inti kegiatan, kami di sini pemberian materi terkait pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027. Dan di sini BMKG menghimbau, memang sih ya kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata, Mas. Jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya, dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya, jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Pesibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya, untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya, Mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas sedikit Nesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawara. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ

0: Tulang bawang, Bu Suji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini, ya termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran, nah itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir, masalah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun. Itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan. Yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya. Pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu. Hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya. Daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya sampai kurang lebih 5 ya, 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal-awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu kan tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
1: acuan, acuan.
0: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait kok ini gitu ya, berarti wah ada ini hujannya kok mundur kayak gini. Misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah, itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, sesuai dengan awal musimnya. Tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkinnya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di Metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga. Karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud sisir barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat, sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
1: Baik, Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, terkait dengan perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini, Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
0: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran instansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan, diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
1: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mbak Eva.
0: Iya.

0: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dituntut semakin cermat dalam memilah informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan konten yang menyesatkan. Berikut laporan mendalam Siti Triani tentang pentingnya literasi digital.
1: Saya Aini, menurut saya literasi digital itu memang sangat penting. Terutama kan sekarang hampir semua orang itu menggunakan media sosial. Kadang kita menemukan atau melihat judul berita yang menarik ataupun judul berita yang membuat kita itu panik, lalu langsung membagikannya tanpa membaca isi secara lengkap.
2: Informasi kini berada begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Hanya melalui telepon genggam, berbagai informasi dapat diterima dalam hitungan detik. Mulai dari berita, pendidikan, hiburan, hingga informasi yang beredar di media sosial. Kemudahan tersebut membuat ruang digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pelajar dan anak muda. Namun, derasnya informasi juga menghadirkan tantangan. Tidak semua konten yang muncul memiliki sumber yang jelas, sementara informasi yang menarik perhatian atau memicu emosi seringkali lebih cepat dibagikan. Di tengah kondisi tersebut, literasi digital menjadi penting agar masyarakat tidak sekedar mampu menggunakan teknologi. Pengguna juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi, mengenali sumber, membaca secara utuh, serta berpikir kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah konten. Pandangan mengenai pentingnya literasi digital juga disampaikan Wulan, salah satu masyarakat di Lampung. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab pemerintah dan platform digital dalam menangani informasi yang terbukti tidak benar.
1: Kalau menurut saya, literasi digital memang penting, tetapi tidak cukup kalau hanya masyarakat yang diminta lebih berhati-hati. Pemerintah dan platform media sosial juga harus ikut berperan dalam menangani konten-konten yang terbukti hoax. Masyarakat perlu diedukasi, tetapi informasi yang salah juga harus cepat ditindak atau diklarifikasi supaya tidak semakin luas.
2: Di Lampung, pemerintah mendorong peningkatan literasi masyarakat sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan di ruang digital. Edukasi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, tantangan hoax semakin kompleks. Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap media dan konten yang dikonsumsi menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat di ruang digital.
3: Tantangan hoax itu bukan sederhana, bahkan boleh jadi menjadi satu model kejahatan terorganisir. Salah satu langkah yang paling strategis dari diskusi ini tadi terungkap, selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya, mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi dan seluruhnya.
2: Ganjar juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai informasi yang diterima. Menurutnya, pengguna perlu memeriksa sumber, akun dan isi informasi termasuk memperhatikan kondisi emosional sebelum memutuskan untuk membagikannya.
3: Periksa sumbernya, periksa akunnya, periksa isinya. Ukur pertama logik atau tidak, satu. Yang kedua, kalau sudah sampai terbawa emosi, itulah tandanya kita sudah termakan provokasi. Segeralah berhenti sejenak, hentikan penyebarannya, kalau perlu lakukan bantahan.
2: Kemampuan menyaring informasi juga tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai teknologi. Ada persoalan kebiasaan dan cara berpikir yang perlu dibangun agar masyarakat tidak menerima semua informasi secara mentah. Anggota Dewan Pakar Forum Literasi Lampung Gunawan Handoko menilai, masyarakat saat ini justru hidup dalam kondisi informasi yang melimpah. Tantangannya adalah kemampuan untuk menentukan mana informasi yang benar dan mana informasi yang keliru. Gunawan Handoko mengatakan kemampuan membaca di era digital perlu diikuti kemampuan membedakan informasi. Menurutnya, pengguna perlu memiliki kemauan untuk mencermati informasi sebelum menganggapnya sebagai sebuah kebenaran.
4: Dulu, orang disebut buta huruf ketika tidak bisa membaca dan menulis. Tapi di era digital, orang disebut buta huruf justru orang yang mampu membaca tapi tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, dan semua mereka anggap benar, langsung di-share. Ini yang bahayanya. Maka sebenarnya yang paling bahaya saat ini sebenarnya bukan berita hoax, tapi kemalasan kita di dalam mencermati informasi melalui digital.
2: Pada akhirnya, literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses media sosial. Lebih dari itu, literasi digital menjadi kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, menjaga diri, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di ruang digital. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Manis sekali pada hari ini karena mungkin Anda juga akan melihat warna-warni batik Indonesia yang akan dikenakan oleh banyak orang pada hari ini. Karena hari ini 2 Oktober menjadi peringatan dari Hari Batik Nasional. Wah, tentunya menjadi sebuah kebanggaan Indonesia memiliki kekayaan Nusantara ini ya. Jangan lupa pakai batiknya hari ini. Dan pastinya ada Dian Oktavia juga yang siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik serta lagu-lagu penyemangat. Kali ini kita dengarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi, Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang dalam kegiatan, lagi nganterin anak sekolah atau berangkat juga ke kantor untuk kerja dan kegiatan lain sebagainya. Tapi masih kepikiran ya, gimana nih di tengah kegiatan yang padat tapi belum sempat untuk bayar pajak. Wah, gak perlu pusing lagi ya untuk Anda warga Bandar Lampung, karena sekarang gak harus selalu datang ke kantor Samsat Utama untuk bayar pajak kendaraan. Ada layanan Samsat keliling yang hadir di beberapa lokasi, jadi bisa lebih dekat dan menyesuaikan aktivitas Anda. Tinggal disesuaikan aja mau di mana. Kalau berdasarkan informasi dari Samsat Raja Basa dan Bapenda Lampung, Samsat keliling di Bandar Lampung ini tersedia di 3 titik. Yang pertama, di Superindo Tirtayasa yang melayani masyarakat dari Senin sampai Sabtu. Kedua, ada di Pasar Mangga 2 Teluk Betung dengan pelayanan Senin sampai Kamis. Dan yang ketiga, kantor Dekranasda Lampung di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6 Pahoman yang buka untuk layanan Samsat keliling pada Jumat dan Sabtu. Tuh kan, bisa disesuaikan juga dengan hari yang bisa untuk Anda ikuti. Dengan adanya layanan ini, masyarakat punya alternatif lokasi yang lebih dekat untuk membayar pajak kendaraan. Tapi sebelum berangkat, pastikan juga jadwal dan lokasi terbarunya ya, karena layanan keliling bisa mengalami perubahan. Jangan lupa juga siapkan dokumen kendaraan sesuai persyaratan layanan yang akan dilakukan. Jadi gak perlu menunggu sampai lupa pajak kendaraan, cek jadwalnya, pilih lokasi terdekat, dan bereskan kewajiban sebelum jadi beban di kemudian hari. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan temani Anda. Nanti tentu akan ada Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Baskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.